Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai rekan Rau, kembali lagi di 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh energi. Saya Laila siap menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Tetap bersama kami di 105 Rau FM karena banyak informasi, hiburan dan tentunya musik favorit yang sudah kami siapkan. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi Anda.

0: 105 FM.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan Kisah Mulia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu, masih berkenaan dengan kisah Nabi Lut alaihi salam, dan kali ini pada bagian yang kedua. Pendengar yang budiman, setelah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kaum Nabi Lut alaihi salam selesai bertemu pada Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian para malaikat pun keluar dari rumah Nabi Ibrahim alaihi salam dan pergi menuju negeri Sadum. Hingga mereka sampai di rumah Nabi Lut alaihi salam dengan wujud para pemuda yang tampan. Saat Nabi Lut alaihi salam melihat mereka, maka Nabi Lut alaihi salam mengkhawatirkan keadaan mereka di tengah kaum Sadum. Nabi Lut alaihi salam khawatir para malaikat yang berwujud pria-pria tampan itu akan celaka di tangan kaumnya. Dan sebenarnya tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut alaihi salam, hingga akhirnya istrinya pun keluar dari rumahnya dan memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut alaihi salam yang sangat rupawan itu. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut alaihi salam dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka pun berkumpul sambil berdesakan di depan pintu rumahnya. Kemudian mereka memanggil-manggil Nabi Lut alaihi salam dengan suara yang keras, meminta Nabi Lut alaihi salam mengeluarkan tamu-tamunya itu untuk mereka. Masing-masing dari kaum Nabi Lut alaihi salam berharap dapat bersenang-senang dan menyalurkan syahwatnya kepada para tamu Nabi Lut alaihi salam. Lalu Nabi Lut alaihi salam menghalangi mereka masuk ke rumahnya dan menghalangi mereka dari mengganggu para tamunya. Ia pun berkata kepada mereka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun wattaqullaha wala tukhzun. Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kalian membuatku malu dan bertakwalah kepada Allah, serta janganlah kalian membuat aku terhina. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 68 sampai ayat 69. Bukan hanya itu saja pendengar, Nabi Lut alaihi salam pun mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan wanita agar mereka dapat menyalurkan syahwatnya kepada para wanita tersebut. Akan tetapi kaum Nabi Lut alaihi salam tetap ingin masuk ke rumahnya dan juga mengganggu para tamu Nabi Lut alaihi salam. Ketika itu Nabi Lut alaihi salam tidak mendapati seorang yang berakal dari kalangan kaumnya. Dan akhirnya Nabi Lut alaihi salam pun merasakan kelemahan menghadapi mereka sambil berkata, "Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Al-Quran Surat Hud ayat 80. Pada saat itulah pendengar, para tamu Nabi Lut alaihi salam memberitahukan siapa mereka sebenarnya kepada Nabi Lut alaihi salam, bahwa mereka bukanlah manusia tetapi malaikat yang datang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang fasik itu. Tidak berapa lama kemudian, kaum Nabi Lut alaihi salam mendobrak pintu rumah beliau dan menemui para malaikat tersebut. Lalu salah seorang malaikat membuat buta mata mereka, dan mereka kembali dalam keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumah Nabi Lut alaihi salam. Kemudian para malaikat meminta Nabi Lut alaihi salam untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari, karena azab akan menimpa kaumnya pada pagi harinya. Mereka juga menasihatinya agar ia dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun, agar azab tersebut tidak menimpa mereka pula. Akhirnya pendengar, di malam hari Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya pergi meninggalkan negeri Sadum. Setelah mereka pergi meninggalkannya dan tiba waktu subuh,
maka Allah mengirimkan kepada mereka azab yang begitu pedih yang menimpa negeri kaum yang fasik tersebut. Saat itulah negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang sangat keras. Seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkatnya ke atas langit. Lalu dibalikkanlah negeri tersebut, bagian atas menjadi bagian bawahnya dan bagian bawah menjadi bagian atasnya. Tidak cukup sampai di situ, kemudian mereka juga dihujani dengan batu-batu yang panas secara bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjirin mandud." Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Maka ketika datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Rabbmu dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Hud ayat 82-83. Pendengar yang budiman, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya selain istrinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah menjaga pesan tersebut, bersyukur atas nikmat Allah dan beribadah hanya kepadanya. Maka Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya menjadi teladan baik dalam hal kesucian dan kebersihan diri. Mereka selalu menyeru yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, sedangkan kaumnya menjadi teladan buruk dan pelajaran bagi generasi yang datang setelahnya, agar orang-orang setelah mereka, termasuk kita, pada akhir zaman ini tidak meniru perbuatan mereka, terutama dalam hal membangkang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta perbuatan keji yang mereka lakukan berupa homoseksual. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَوْفُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksaan yang pedih. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 37. Pendengar yang budiman, sampai saat ini bekas-bekas azab Allah Subhanahu wa taala yang menimpa negeri Sadum kala itu masih bisa kita lihat saat ini di tepi laut mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan kaum Nabi Lut alaihi salam, yakni mengerjakan perbuatan keji berupa homoseksual, lesbian dan transgender. Kemudian pendengar, mudah-mudahan pula kita selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar tentunya kita tidak diazab sebagaimana Allah telah mengazab kaum Nabi Lut alaihi salam dengan azab yang amat pedih. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 14 Juli, tepatnya tahun 1789, terjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah dunia. Itulah hari dimulainya Revolusi Perancis. Peristiwa ini ditandai dengan jatuhnya penjara Bastil yang sekaligus dijadikan sebagai hari kemerdekaan negara Perancis. Seperti apakah sejarahnya? Mari kita dengarkan. Insan Edukasi, pada abad ke-17, Perancis menjadi salah satu negara penting di dunia. Dengan jumlah penduduk yang banyak, tanah yang subur dan kemampuan berniaga, Perancis menjadi negara yang makmur pada pertengahan abad ke-17. Perancis juga dikagumi karena pencapaian budayanya. Tetapi saat itu, sesungguhnya Perancis sedang menuju kehancuran karena adanya konflik kepentingan dan ketidakadilan. Insan Edukasi, Louis XIV dikenal sebagai Sun King, terkenal dengan doktrin absolutismenya melalui ucapan L'État c'est moi atau saya adalah negara. Louis XIV sebenarnya bukan raja yang buruk. Namun di akhir pemerintahannya, Prancis mulai memasuki abad kegelapan baru. Selanjutnya, Louis XVI yang merupakan pengganti Louis XV. Raja Louis XVI mempunyai hobi bersenang-senang. Raja berusaha melakukan reformasi dalam perpajakan dan administrasi. Tetapi ia frustasi dengan hak-hak istimewa kaum bangsawan yang menolak untuk membayar dengan adil beban pajak mereka. Kepemimpinan yang lemah membuatnya tak berdaya. Sementara itu, kaum bangsawan ingin meningkatkan status sosial dan politik mereka. Di sisi lain, kaum petani yang merupakan populasi terbesar mengalami kehidupan yang sangat berat, yang sering ditandai dengan penyakit dan kelaparan. Di tengah keputusasaan, mereka menginginkan satu hal, yaitu perubahan. Tetapi siapa yang berdiri untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka? Gereja Perancis sibuk mengurusi kepentingan mereka sendiri. Insan Edukasi, tidak heran jika kekacauan agama, politik dan sosial terus meningkat di Perancis. Puncaknya adalah adanya sekelompok penduduk Paris yang menyerbu penjara Bastille pada tanggal 14 Juli 1789. Tujuan penyerbuan ini adalah mendapatkan senjata lebih banyak dan membebaskan beberapa tawanan. Penjara Bastille awalnya adalah kastil atau benteng pertahanan yang didirikan untuk menghadapi serangan Inggris, namun berubah fungsi menjadi penjara, sekaligus simbol kelaliman rezim. Dengan jatuhnya Bastille ke tangan rakyat Perancis, maka pada tahun 1791, Perancis menjadi sebuah negara yang berbentuk monarki konstitusi atau kerajaan berundang-undang. Semboyan revolusi Perancis kala itu adalah Liberté atau kebebasan, Égalité atau persamaan, dan Fraternité atau persaudaraan. Semboyan ini merupakan hasil pemikiran J.J. Rousseau yang kemudian diabadikan dalam bentuk bendera merah, putih, dan biru. Selanjutnya, tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Nasional Perancis.

0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal usul Museum Sandi.

Museum Sandi adalah museum yang menampilkan sejarah kegiatan persandian di Indonesia, juga di dunia. Perkembangan ilmu persandian, serta evolusi peralatan sandi, baik buatan Indonesia,

0: lukisan, diorama, dan fasilitas multimedia layar sentuh. Museum Sandi dibangun sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai sejarah persandian. Museum Sandi dibangun sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai sejarah persandian yang menjadi bagian integral perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Juga sebagai media penanaman nilai patriotisme kepada generasi penerus bangsa. Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
2: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
3: Trau.
4: I listen to the radio because they have the best variety of music.
3: 105 FM.

0: Raúl. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta. Betul deh, kele.
2: Imada Eda, betul deh. On ma, get manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on, Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ah, saja ma Eda, na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asuke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja. Double shot. Triple W.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Sal, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat pagi rekan-rekan, senang rasanya bisa kembali menyapa dan menemani ruang pagi Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama 105 FM. Selama 2 jam ke depan, saya Laila akan menemani Anda di program request pagi seperti biasa di lagu pop Indo dan juga pop manca. Kirimkan lagu requestan kamu beserta salam ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini perdana kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rau FM.
1: Halo, request pagi bersama Rau FM.
0: Iya, request pagi emang baru. Gimana kabarnya emang baru?
1: Request pagi.
0: Iya, gimana emang baru kabarnya?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat emang baru. Mau request lagu apa emang baru?
1: Sehat kita ada baru men.
0: Gimana emang baru?
1: Sama-sama sehat kita.
0: Alhamdulillah emang baru kalau gitu.
1: Lagunya dari Suaka.
0: Boleh diulang om bro?
1: Lagunya Pelengkap Ibadahku dari Triswaka.
0: Pelengkap Ibadahku dari... Oke bang bro, ini ada lagunya.
1: Ya salam-salamnya buat Mama Eka, Mama Rizky 12, Bang Sadan, Bang Sarul, Penjahit Natama, Ayah Japran, Laila, Omarina, Mama Permudis, Mama Dira, Mama
0: Oke, Bang Buru. Oke, Bang Buru, ditunggu lagunya nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rau FM. Waalaikumsalam. Baik, abang gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Selama Laila baik, saya baik-baik saja.
0: Ini lagi menyiar bang, lagi menyapa abang. Okay, mau request lagu apa bang?
2: Mr. Big.
0: Judulnya apa bang?
2: Apa yang ada?
0: Mr. Big ada Just Take My Heart, To Be With You, Nothing But Love.
2: It's Nothing But Love.
0: Oke, bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya khusus buat Laila aja deh. Nothing But Love juga.
0: Aduh, oke bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya bang, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu dari via telepon ya. Halo, request pagi bersama Rau FM.
3: Pagi Laila, assalamualaikum.
0: Pagi bang, waalaikumsalam. Gimana kabarnya bang?
3: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Laila sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Ayalah.
0: Mau request lagu apa bang?
3: Lagunya dari apa? Dari Cinta Purnamasari, Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu.
3: Cinta Purnamasari.
0: Oke bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya buat semua yang lagi denger aja dan buat Laila. Selamat tugas. Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali bang. Ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita bacakan aja langsung dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum kak, salam kenal, aku Bila Batubara dari Panyanggar. Mau request lagu dong, judulnya Mantra Cinta, penyanyinya Rizky Febian. Salam-salamnya buat pacar aku Bang Akhir Siregar. Aduh, semangat ya ngumpulin sinamotku. Terima kasih kak. Oke kak, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Selamat pagi. Ini dari Mama Radi Rani di Asrama Sihitang. Meminta lagu merajuk dari Arif Salam-salamnya buat yang lagi bertugas aja. Makasih. Oke, Mama, ditunggu lagunya. Nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi. Halo Kak, mau request lagu Back to the City by Cap One Earth. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja. Oke Kak, ditunggu lagunya. Nanti Laila putarkan. Oke rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
4: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: Mbak. Saya mau ngomong. Kalau saya ngelamar.
1: Guys, alur drama boleh aja enggak pasti, tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: This is the greatest. So, this my face.

0: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Oke, buat rekan-rekan yang masih ingin merequest lagu favoritnya dan juga mau kirim-kirim salam, boleh langsung saja kirimkan ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, langsung saja kita bacakan ini dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam Opung. Request lagu Oh Bunga di Salam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Sahrul Regar, dan semua pendengar RFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Opung, ditunggu lagunya. Nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Seven. Request lagu Suci Dalam Debu. Salam-salam buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Sahrul Regar, Taib di Pijur Calling, Ayah Jabran, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Pancaitan Nata, Mamin Tujuh, Rodang yang sedang jalan, dan semua pendengar Raw FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi. Assalamualaikum Kak dari Najwa. Waalaikumsalam. Mau request lagu Your Style The One Sam-samnya untuk pendengar aja Kak. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music.
2: 105 FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 0812-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbagason.
3: Tan Chujin siga.
4: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
6: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tak terasa 2 jam kebersamaan kita dalam program Request Pagi sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia 105 Raw FM yang sudah bergabung hari ini. Saya Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila selama siaran terdapat kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati. Saya Laila pamit undur diri, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

0: 105 Pro FM Your Lifestyle. Rekan Rau masih bersama Wanda ya di sini dalam program Rau Memori Siang. Sebagai salah satu kain tradisional dan warisan budaya Indonesia, kain batik dapat menjadi salah satu kado istimewa yang tak lekang oleh zaman. Keunggulan yang dimiliki kain batik adalah kombinasi antara warna dan motifnya yang unik. Bahkan, setiap motifnya bisa memiliki makna tersendiri. Menurut salah satu pengusaha batik, karena batik memiliki nilai estetis tinggi, keunikan warna dan motifnya harus dijaga sebagai wujud kebanggaan terhadap kekayaan budaya Indonesia. Perawatan batik terbilang rumit dibandingkan dengan kain biasa. Mengingat teknik pewarnaannya yang alami, maka warna yang digunakan dalam batik terkadang sulit diatur. Karena itu, sangat penting untuk berhati-hati dalam perawatannya. Pengusaha batik asal Pekalongan, Jawa Tengah memberikan tips agar warna dan keindahan motif kain batik tetap terjaga. Yaitu cuci batik menggunakan tangan, kemudian jangan gabungkan dengan pakaian lain, hindari deterjen dan pelembut, jemur di tempat yang tidak terpapar sinar matahari langsung, dan tidak menyetrika dengan suhu panas. Nah, itu dia rekan Rau, beberapa tips merawat kain batik agar warna dan motifnya tetap cantik ya.
1: This is the greatest. No, this is my face.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
4: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
3: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
4: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
3: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
4: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
3: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
1: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.

0: munkar, atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang penguasa yang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Siapa yang tidak memiliki kekuasaan dan ia hanya mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan lisannya. Adapun seseorang yang tidak mampu merubah kemungkaran, baik dengan kekuasaan atau dengan lisannya, maka ia wajib membenci kemungkaran tersebut dan berharap segera lenyapnya kemungkaran tersebut serta berlepas diri darinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman."
0: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Itulah keimanan yang paling lemah.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Akan Rau, tahukah Anda apa itu penyakit kardiovaskular? Penyakit kardiovaskular adalah masalah kesehatan tidak menular yang perlu diwaspadai. Pasalnya, penyakit ini merupakan penyebab kematian utama di seluruh dunia, terutama di negara berpenghasilan rendah sampai menengah seperti Indonesia. Penyakit kardiovaskular artinya segala jenis penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Ketika ditanyai penyakit kardiovaskular apa saja, biasanya banyak menyebutkan penyakit jantung koroner atau stroke. Tapi, ada banyak jenis penyakit kardiovaskular lainnya, termasuk penyakit arteri perifer, penyakit aorta, penyakit jantung rematik, kelainan jantung bawaan, trombosis vena dalam, sampai emboli paru. Gejala penyakit kardiovaskular ini biasanya beragam, tergantung jenis masalah kesehatan ini. Penyebab penyakit kardiovaskular paling umum adalah aterosklerosis atau penumpukan lemak di dinding bagian dalam pembuluh darah yang mengalir ke jantung atau otak. Kondisi ini menyebabkan pembuluh darah tersumbat atau pecah. Menurut Kementerian Kesehatan, ada beberapa faktor penyebab penyakit kardiovaskular, yaitu pola makan tidak sehat, kebiasaan kurang gerak dan jarang berolahraga, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, kadar lemak dalam darah tinggi, dan obesitas atau berat badan berlebih. Sebagian besar faktor penyebab penyakit kardiovaskular bisa dikendalikan atau dikelola lewat gaya hidup sehat. Selain itu, ada faktor genetik atau keturunan yang tidak dapat dikendalikan. Namun, kebanyakan penyakit ini terkait dengan gaya hidup tidak sehat, seperti beberapa faktor penyebab penyakit kardiovaskular tersebut. Nah, itu dia Rekan Rau, penyakit kardiovaskular. Kenali penyebabnya ya Rekan Rau, jangan sampai terkena penyakit tersebut.

0: Kepo.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

105 Raw FM, Your Lifestyle. Rekan Raw, minyak zaitun adalah salah satu minyak nabati yang dapat menjadi alternatif dari minyak goreng kelapa sawit. Anda bisa menggunakan minyak zaitun untuk memasak dengan cara menumis, menggoreng, dan memanggang. Selain itu, minyak zaitun juga dapat disantap secara langsung, misalnya sebagai salad dressing. Terdapat 4 jenis minyak zaitun yang beredar di pasaran, yaitu yang pertama, minyak zaitun extra virgin. Minyak zaitun extra virgin melalui proses cold press, artinya buah zaitun hanya diperas, tidak diolah dengan bahan kimia dan tidak diubah oleh suhu tertentu. Minyak zaitun extra virgin memiliki tingkat keasaman 1%, rasa lebih kuat, dan harga paling mahal. Biasanya, minyak zaitun extra virgin berwarna hijau keemasan atau hijau cerah. Umumnya, semakin pekat warna minyak zaitun, semakin kuat cita rasa zaitunnya. Yang kedua, minyak zaitun virgin. Minyak zaitun virgin dibuat menggunakan proses yang sama dengan minyak zaitun extra virgin. Jenis minyak zaitun dengan kualitas tertinggi kedua mempunyai rasa enak, namun tingkat keasamannya lebih tinggi sedikit, antara 1-3%. Anda bisa menambahkan minyak zaitun virgin untuk olesan pada roti, tumisan sayur, dan salad dressing. Ketiga, minyak zaitun light. Minyak zaitun jenis ini melalui proses penyulingan. Cirinya, minyak zaitun light memiliki warna lebih terang daripada jenis virgin. Rasanya juga jauh lebih ringan dan netral. Selain itu, rendah kalori serta kandungan lemak lebih rendah, tetapi memiliki sedikit nutrisi ketimbang jenis lain. Anda bisa menambahkan minyak zaitun light pada proses masakan dengan suhu tinggi seperti membakar, menggoreng, memanggang, dan menumis. Keempat, minyak zaitun murni. Minyak jenis ini memiliki label minyak zaitun murni. Namun demikian, pure olive oil justru tidak mendefinisikan klaimnya. Minyak zaitun murni adalah campuran minyak zaitun olahan dengan minyak zaitun extra virgin dan virgin. Ciri-ciri minyak zaitun murni, warnanya lebih terang dan rasanya hambar. Anda bisa menggunakan minyak zaitun murni sama seperti minyak zaitun light untuk hampir semua proses masakan suhu tinggi, membakar, menggoreng, memanggang, dan menumis. Itu dia rekan Raw beberapa jenis minyak zaitun. Double shot. Triple W.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbagason.

Guys, alur drama boleh aja nggak pasti. Tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton, wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Lifestyle, rekan Rao, menyantap hidangan daging sapi maupun kambing saat Idul Adha memang nikmat. Namun perlu diingat, daging mengandung lemak yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Sedangkan kadar kolesterol yang tinggi bisa mengundang banyak penyakit. Lalu bagaimana cara menurunkan kolesterol setelah makan daging kurban? Diawali dengan jaga pola makan dan gaya hidup sehat. Untuk mencegah dari penyakit yang diakibatkan oleh kolesterol tinggi, sebaiknya menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Jika ingin mengkonsumsi daging kambing, pilih yang kambing muda karena kadar kolesterolnya sangat rendah. Kemudian imbangi dengan sayur dan buah. Dalam mengonsumsi daging sapi atau kambing, sebaiknya diimbangi dengan mengonsumsi sayur dan buah. Serat tinggi yang terkandung dalam sayur dan buah dapat menyerap lemak dari daging yang dikonsumsi. Memperbanyak konsumsi buah dan sayur merupakan salah satu tindakan yang baik untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Berikutnya, konsumsi oat dan kacang-kacangan. Ada sejumlah makanan yang mengandung serat larut yang dapat membantu menurunkan kolesterol. Mekanismenya ialah dengan mengikat kolesterol di usus yang bersumber dari makanan atau garam empedu. Contoh makanannya yaitu kacang-kacangan, oat, bekatul, buah-buahan seperti jeruk, apel, alpukat, dan lainnya. Kemudian konsumsi produk kacang kedelai. Meski kedelai masuk dalam kategori kacang-kacangan, namun jenis makanan ini lebih kompleks. Produk kedelai seperti susu, tahu, tempe, kacang edamame dianggap efektif membantu mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Dan yang terakhir, rutin berolahraga. Olahraga selama 2,5 jam per minggu dapat menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida. Segera Anda bangun rutinitas sehat ini, tak perlu muluk-muluk, mulailah dengan jalan kaki 10 menit setiap hari, lalu tingkatkan secara bertahap intensitasnya. Nah, itu dia rekan Rao beberapa cara menurunkan kolesterol setelah makan daging kurban. Jangan khawatir ya rekan Rao.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Padang Sidempuan.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
3: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
2: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
3: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
2: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
3: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
2: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
4: 105 FM.

0: The best radio station in Padang City, 105 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raw FM di mana pun ada berada di siang hari ini. Semoga membawakan keberkahan untuk kita semuanya ya. Dan senang sekali rasanya Wanda hadir lagi untuk menyapa ruang dengarkan Raw tentunya di hari apa ini? Hari Selasa, tanggal 14 Juli ya, di pertengahan Juli. Gak terasa dua minggu lagi udah mau masuk bulan Agustus ya rekan Raw. Oke, tadi Wanda udah muterin 3 lagu. Ada tadi pertama itu 2 lagu Tapsel dan ini barusan lagu Batak yang judulnya Taboni dan Pariban. Jadi seperti biasa kita ada di program Ketabo Tusi Dimpuan Ketabo Tro FM. Yang mau request boleh langsung di 0822 9999 6105 ya rekan Raw FM. Ini Wanda cek and recheck dulu yang barusan bergabung untuk kita. Kita sapa dulu penelpon pertama. Halo, Ketabo Tusi Dimpuan
1: Ketabo Surawe mengalih isi Wanda.
0: Ketabo, apa kabar untuk Bang Borkat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga Bang.
1: Iyalah.
0: Iya, ini Bang Borkat mau request lagu apa Bang?
1: Boleh lagu Batak.
0: Boleh, judulnya apa itu?
1: Tuk Tuk Tukaliti.
0: Tuk Tuk
1: Tukaliti.
0: Oke, ini lagunya ada salam itu siapa?
1: Dari Arga Ratri, adanya itu.
0: Iya ada, ini ada dari Argado, ada juga dari Mandiri nih.
1: Ya, salamlah sama kawanku yang ada
0: lah. Ah, itu aja?
1: Ya.
0: Oke, Waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Bang Borkat yang cepat singkat padat, cuma request lagu aja langsung tutup telepon ya. Oke, gak apa-apa. Ini Wanda cek-recek kembali dari via telepon. Kita sapa dulu. Halo, Ketabo Tusi Dimpuan.
2: Ketabo Turawa FM.
0: Ketabo, dengan siapa di mana ini?
2: Opung Martin di Utara Padang.
0: Oke, apa kabar Opung?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ini Opung mau request lagu apa ini Opung?
2: Lagu Batak.
0: Judulnya?
2: Parsumbul Parsidikalang.
0: Parsumbul
2: Parsidikalang.
0: Oke, ini lagunya ada salamnya tuh siapa?
2: Salam untuk semuanya saja ya.
0: Nah, itu aja.
2: Oke, makasih.
0: Baik, ditunggu lagunya. Baik, itu dia dari Opung Martin di Huta Padang yang katanya minta lagu Parsumbul Parsidikalang. Oke, baik, nanti bakal Wanda putarin lagunya ya. Dan ini kita cek and recheck kembali yang mau request ya rekan Raw FM. Ini Wanda cek kembali. Ini ada dari via telepon kembali nih. Kita sapa dulu. Halo, kita posisi Dimpuan.
3: Ketabo ada Riko di Kota Sibolga.
0: Ketabo, Bang Riko apa kabar ini di Sibolga sana, Bang? Halo. Halo. Halo. Halo.
3: Ya, bagi apa kabar? Dengan siapa ya?
0: Dengan Wanda ini, Bang.
3: Iya. Oh, kabar-kabar. Oh, bagaimana cuaca di Kota Cidimpuan, Kak Wanda?
0: Siangnya panas cerah nih, Bang. Di si alhamdulillah.
3: Oh, bedanya sama di Kota Sibolga ya kalau.
0: Selalu hujan ya.
3: Hujan. Iya lah, sedang pun. Iya, tetap semangat aja lah pokoknya orang Cidimpuan semuanya ya. Panas-panas gitu ya.
0: Iya, ini
3: lagunya boleh ini.
0: Boleh, judulnya apa itu?
3: Ini Medan, Bung.
0: Apa? Ini Medan, ada. Bung. Oh, ini ada Daily iya. Roman Satrio nih.
3: Iya, lagunya dibenci semuanya semuanya yang mau ikut nanti salam kompak yang di belajar. Banyak pesan kau semuanya salam kompak yang di Facebook di WA lagi. Banyak selamat juga sampai tuntas ya. Nanti ada acara dangdut.
0: Nanti ada Bang. Nanti ada dibawain penyiar lain.
3: Tetap show.
0: Iya, biasanya memang talk show. Kada hari ini mungkin enggak masuk kalau untuk talk show.
3: Iyalah, buat sini mula pokok yang mau ikutan nanti salam kompak banyak kawan dia kada bagi sampai tuntas tunggu lagunya. Kita bersih Dimpuan.
0: Ketabo. Baik. Itu dia dari Bang Riko ya, rekan Raw FM yang minta lagu ini Medan Bung. Padahal dia warga Sibolga, jadi tapi dia lagi pengen lagu-lagu Medan. Ini Medan Bung. Oke, ini Wanda Check and Check kembali yang mau request. Yang masih mau request boleh bergabung ini. Kita sapa lagi kembali dari via telepon. Halo, kita putus Sirimpuan.
4: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan warga Aiktuhul.
0: Oke, dengan warga Aiktuhul. Mereka lagu apa ini, Ma?
4: Lagu apa ya?
0: Lagu apa? Judulnya? Judulnya?
4: Dari Nila Sari apa aja yang ada?
0: Dari Nila Sari. Ini kita cek dulu ya, Ma ya. Ada judulnya Aguan. Ah, ada salahku. Mama boleh agak lebih jauh dari radionya?
4: Enggak, udah dikecilin.
0: Oke, judulnya apa?
4: Tinggal mau ngomong aja lah.
0: Tinggal?
4: Tinggal mau amang.
0: Oke, ini lagunya ada nih. Salamnya tuh siapa ini, Mama?
4: Di salam buat kita berdua jalan
0: Anda. Oh, spesial sekali ya. Oke.
4: Kapan-kapan salam-salam.
0: Iya, Mama. Baik, ditunggu lagunya, Mama cantik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, itu dia dari warga Aiktuhul, katanya minta lagu Tinggal Maho Amang. Baik, ini Wanda cek dulu dari via chat WhatsApp ya. Waalaikumsalam dari Naswa yang katanya minta lagu Sapala Nahu Pilit. Salam-salam untuk pendengar aja, Kak. Baik, ditunggu lagunya. Ini kita sapa kembali dari via telepon. Halo, kita putus ini Puan.
5: Ketabo,
0: dengan siapa di mana ini?
5: Sigma di Sidakal.
0: Oke, dari warga Sidakal. Mereka selagu apa ini, Mama?
5: Kala di persuadaan.
0: Oh. Oke, ini lagunya ada salam itu siapa?
5: Buat rekan-rekan kerja aja.
0: Ah, itu aja.
5: Oke.
0: Baik, ditunggu lagunya. Oke. Baik, itu dia dari siapa ya? Wanda udah lupa nih. Oke, next. Kita sapa kembali dari via telepon kembali. Ini ada dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, kita putus sirimpuan. Ketabo. Alhamdulillah sehat, Bang. Abang apa kabar?
6: Ketabo tuh
0: dia. Gimana?
6: Ketabo tuh dia, tutup salak.
0: Turau maksudnya ulang tutup salak, nada tu.
6: Napa
0: anu nak? Ah, ada napa anu ni yo, bentong abang mau ban nak?
6: Tutup salak nih si godang.
0: Ah, nak terbangan tongi dah salak sajo.
6: Saya
0: tanya
6: request lagu aja.
0: Oke, request lagu apa ini, Bang?
6: Oh, apa ya?
0: Apa?
6: Menjelaki Baru.
0: Menjelaki Baru? Ada nggak lagu ini?
6: Ada, udah lama.
0: Oke, Menjelaki Baru lagunya. Dan salamnya itu siapa?
6: Siapa itu penyanyinya?
0: Dari Rafki Lubis.
6: Oh,
0: atau jadi ada juga ini Menjelaki Sinamot.
6: Jalaki buru, jalaki
0: sinamot dah jual lepas jual baru na.
6: Oh lo cie itu pun jadilah.
0: Oke, salam itu siapa?
6: Untuk Wanda Mas Nguni. Mudah-mudahan cepat
0: kayo. Amin.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik. Oke, kita sapa kembali ini yang terakhir ya, Rekaro FM dari via telepon. Kita sapa kembali. Halo, kita putus di rimpuan. Halo.
7: Ketabo,
0: dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Bang Lubis ini di Madinah.
0: Oke, Bang Lubis. Kita sama warga kita sama Bang. Wada juga warga Lubis nih. Berarti Boto ya.
7: Iya.
0: Ini Bang warga selagu apa? Alhamdulillah sehat, Bang. Abang apa kabar?
7: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Mereka selagu apa ini?
7: dari Tafsil aja lah.
0: Boleh, judulnya apa tuh?
7: Borngin nama lungun.
0: Borngin nama lungun. Lu nama lungun saja bang, borngin-borngin atau lei.
7: Dari Tomok ya.
0: Oke, ini lagunya ada salamnya tuh siapa?
7: Salamnya buat Nanda lah, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.
0: Iya.
7: Mudahkan rezekinya, cepat datang jodohnya.
0: Jodohnya udah dapat bang.
7: Oh iya.
0: Itu aja.
7: Itu aja lah ya.
0: Baik, waalaikumsalam. Oke, ditunggu lagunya. Baik, itu dia dari Bang, apa tadi? Bang Lubis, siarkan Rap FM. Baik, karena sudah banyak lagu yang Anda terima, mungkin kita ke lagu dulu. Yang mau request boleh melalui chat, via chat WhatsApp dan juga SMS di 0822 9999 6105. So, kalau gitu, sebelum Anda putari lagu-lagunya Rap FM, ini Anda mau request lagu dari Rani Simbolon, Tapadenggan-denggan.
8: Songon hata di upasa nama do. Hau-hau na tata hada karang di pergadongan. Aidang naholan hata-hata sude ito nani haholongan. Jadi oppe parmusik nami, baik kamu mesul aku na hobbartusi. Mosik!

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason, Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta na get berbagason.
2: Hey, si Limpuan.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
4: Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataannya, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Ayatul munafiqi thalath: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان."
4: Tanda orang munafik ada tiga: jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia ingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
2: Sidimpuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan senang sekali rasanya ya kembali menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Tepat di formasi pukul 17 di menit ke-14 ini, hingga nanti mendekati formasi pukul 18 ya. Kita masuk ke program request sore bersama Revam, pastinya bareng Lia ya. Ini di khusus di lagu dangdut saja ya, hanya satu genre saja di satu jam ke depan ini ya. Seperti biasa, rekan bisa merequest lagu kesayangannya di nomor 0822 9999 9605, dari via chat WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Ini kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp ya, sembari menanti dari via telepon. Tadi Bang Riko sudah menghubungi kita ya, tetapi terputus tadi, gak sempat diangkat ya. Oke, kita bacakan dari via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu Ada Bayanganmu, Ada Bayangmu ya, Ada Bayangmu dari Melinda katanya. Disalam-salam untuk pendengar aja, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Di belakangnya lagi dari, oke, dari via telepon sudah menghubungi kita. Ini kita sapa dan angkat dulu. Halo, request sore bersama Raven.
1: Halo, request sore bersama Raven. Dengar kita di mana?
0: Dengar Lia dong, Bang Noah, di Padang Sidimpuan pastinya.
1: Enggak mimpi nih kan?
0: Enggak mimpi, kenapa tuh?
1: Biasanya
0: enggak ada. Biasanya. Aduh. Oke, Bang Noah, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar buruk selalu ya. Udah bulan apa ya? Bulan Juli ya. Kapan nih, Bang, kabar baiknya ini?
1: Tunggu tanggal mainnya aja.
0: Asik. Ini mau dengerin lagu dangdut apa ini, Bang?
1: Ya,
0: mau. Kenapa? Kenapa?
1: Ya,
0: ya, asik. Hah? Aduh.
1: Anak gaul banget
0: lu. Anak gaul. Ya dong, Gen Z ya. Oke, Bang Noah. Mau dengerin dangdut yang mana ini?
1: Ada Satu Rasa Cinta aja lah.
0: Satu Rasa Cinta dari siapa ini?
1: Vitalvia. Ada yang lain?
0: Ah, dari Vitalvia yang ada, Bang.
1: Enggak ada yang lain.
0: Enggak ada yang lain, Bang, cuma Lia seorang.
1: Bukan lo. Maksudku
0: Kenapa bukan lain dari Vita?
1: Cuma dia?
0: Cuma dia, Bang, yang ada. Atau iya, bentar, kita cek dulu. Mau yang lain, Bang, kita cari-cari ini. Cek dulu. Satu Rasa Cinta. Bentar.
1: Yang dangdut
0: sih cuma dari... Oh iya, ada dari Divarina Indra Adela. Dan juga Fendik Adela juga di sini. Nggak kenal ya. Dari Vitalvi aja, Bang, boleh?
1: Iya.
0: Atau dari Happy Asmara?
1: Aduh, Asmara.
0: Asmara. Oke, Bang.
1: Takut.
0: Iya, dari Vitalvi aja ini.
1: Happy Asmara lagi, aduh. Wow.
0: Oke, Bang.
1: Buat Lia. Udah lama nggak ikut ya, Kak Marina mu.
0: Ikut sih, Bang. Pagi juga ikut itu.
1: Enggak pernah ikut ya. Salah buat Kak Marinamu ya.
0: Oke, okay, udah siap.
1: Yoi,
0: ditunggu lagunya. Oke, Satu Rasa Cinta kita pilihkan dari Vita Alvia untuk Bang Noah seorang ya. Oke, okay, dari via chat WhatsApp lagi. Kita sapa lagi dari via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu Bunga Pengantin dari Rara Lida katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja, Kak, terima kasih. Oke, udah siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi. Ini katanya minta diputarkan Acuh Tak Acuh dari Rita Sugiarto ya. Salam-salamnya untuk pendengar dan juga penyiarnya aja, terima kasih, Kak. Siap, ditunggu lagunya. Oke, ini dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat di lagu pop Pindo ya bilang. Ini lagu dangdut saja. Dangdut saja ya sore hari ini. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, your lifestyle.

0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma get manabusi perlengkapan di buruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan Raul dia kembali menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini, yap. Kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp. Ada yang sudah bergabung ini dari via chat WhatsApp. Ada dari Umar Farizi dari Sihep yang ini minta diputarkan lagu Jatuh Bangun. Kirim salam untuk yang dengerin aja. Oke, Mama siap, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp ini dari Kak Okta dari Kamdar ya, minta lagu dangdut Rena Rena. Aduh. Disalam katanya untuk Kak penyiar dan semua pendengar setia FM aja, Kak. Oke, Kak siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon ini kita sapa dan angkat dulu. Halo, request sore bersama Raw FM.
1: Halo, selamat sore Rofem. Assalamualaikum Lia.
0: Waalaikumsalam mamaku, sore kembali. Lama tak mendengar suara mama. Mamaku, gimana kabarnya?
1: Iya, kan? Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dan gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat mamaku. Sore hari ini mau dengerin dangdut apa ini, Mak?
1: Dangdut apa yang enak ya? Dari Evita Mala aja lah.
0: Evita Mala boleh, judulnya yang mana, Mak?
1: Cinta Ketuk Magic.
0: Cinta Ketuk
1: Magic.
0: Magic. Oke, lagunya ada, Ma. Mau salam-salam lagi?
1: Salam buat kita berdua aja lah, Lia. Lagi sibuk nih.
0: Aduh. Oke, Mama, selamat Mama sibuk. Oke, Mamaku. Ditunggu lagi, Ma.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari via telepon lagi, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request sore bersama Raw FM.
2: Assalamualaikum.
0: Waduh, waalaikumsalam.
2: Request time bersama Raw FM. Di mana orangnya semua Raw FM?
0: Di mana?
2: Menghilang, semua menghilang.
0: Menghilang dari muka bumi.
2: Iya,
0: Mama.
2: Yang
0: gimana?
2: Setia cuma Lia.
0: Asik, yang setia cuma Boru Nasti ini ya.
2: Boru Nasti kan setia-setia semua.
0: Iya, betul.
2: Apalagi Bayu Nasti.
0: Aduh. Adong-adong saja.
2: Adong-adong saja.
0: Oke, Ma. Mau dengerin dangdut apa ini, Ma?
2: Lagu apa lah sama Mama ya?
0: Apalah dangdutnya ini?
2: Oh, Spring berdua lah dari dari Ida Leila itu kan.
0: Betul Mama, lihat yang ini.
2: Udah mau lupa Mama. Tadi mana arah kalian
0: semua? Mau salam-salam lagi mana lagunya?
2: Itu salamnya tadi itu Mama Rizky ya?
0: Iya betul.
2: Buat Mama Rizky dia itu. Salam rindu, salam kangen.
0: Asik.
2: Dimana-mana kau berada. Banyak katanya sibuk.
0: Oh iya sibuk tadi katanya.
2: Dan spesialnya buat Lia,
0: okay,
2: buat Kampung Baya Junta, Kampung Sagan, ada Kampung Iqbal, Mama Dira, buat Mama Ica, Ayah Japran, dan semua yang lagi dengar saja dari.
0: Oke, okay, Mama siap.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama. Ditunggu lagunya. Oke, dari Mama Hikmah tadi ya. Adung-adung saja. Oke, dari via telepon satu lagi kita angkat ya. Nanti takut gak terputar lagunya, karena durasinya juga tak mencukupi kelihatannya ya. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request sore bersama Raffam.
3: Request sore, Lia Amelia.
0: Aduh, sore kembali.
3: Durasi habis nih. Mau langsung aja di poin ya.
0: To the point.
3: Lagunya Inul Daratista, Mawar Putih, ada gak?
0: Mawar putih, aduh, gercep ini ya.
3: Sudah ada mawar putih, jangan cari yang merah.
0: Ah, betul, durasi bang, durasi.
3: Ya durasi ya, salam buat semua lah. Pokok spesial buat Lia Amelia yang semangat ya.
0: Oke bang, siap.
3: Murah rezeki, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sayonara
0: dan bye-bye. Oke bang Heru tadi atau bang Arnold tadi, aduh. Oke deh, kita lanjut ke lagu saja ya. Nanti dia akan kembali nanti di formasi pukul 20 ya nanti ya. Untuk sesi request lagu dangdut di hari ini kita sudahi sampai di sini saja ya. Takut nanti gak terputar semua. Oke, kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: attempt it.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, di antara wujud kesempurnaan agama Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah Islam benar-benar agama yang dapat menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi kehormatan, harga diri, harkat, dan martabat manusia secara adil dan sempurna. Kehormatan dan harga diri merupakan perkara yang prinsipil bagi setiap manusia. Setiap orang pasti berusaha untuk menjaga dan mengangkat harkat dan martabatnya. Ia tidak rela untuk disingkap aib-aibnya ataupun dibeberkan kejelekannya, karena hal ini dapat menjatuhkan dan merusak harkat dan martabatnya di hadapan orang lain. Namun, di sana terdapat penyakit berbahaya yang tersebar di masyarakat. Sedikit sekali majelis atau suatu perkumpulan yang bisa selamat darinya, kecuali orang-orang yang Allah jaga dan lindungi dengan naungannya. Penyakit itu adalah menggunjing atau ghibah. Banyak orang yang menyepelekan penyakit ini pada masa sekarang. Bahkan perkara ghibah ini telah dikemas sedemikian rupa dalam berbagai acara TV atau media lainnya dengan beragam istilah yang dipakai. Pendengar yang budiman, apa itu ghibah? Pengertian ghibah dapat kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Rasulullah lalu berkata, "Memperbincangkan tentang saudaramu dengan apa yang ia benci." Kemudian ada yang bertanya, "Bagaimana menurutmu apabila perkataanku tentang saudaraku itu benar?" Rasulullah menjawab, "Apabila perkataanmu tentang saudaramu benar, maka berarti engkau telah menghibahinya atau menggunjingnya, dan jika perkataanmu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka engkau telah melakukan kebohongan terhadapnya." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ghibah atau menggunjing adalah membicarakan sesuatu tentang orang lain yang ada pada dirinya, yang apabila dia yang digunjing mendengar hal itu, maka ia akan membenci perkataan tersebut. Allah telah menyebutkan secara tegas larangan ghibah dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 12. "Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya." Renungkanlah bahasa yang Allah gunakan dalam ayat ini, sebuah larangan yang diiringi dengan perumpamaan, sehingga membuat permasalahan ini bertambah besar dan perbuatannya menjadi sangat buruk. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Sukakah kalian memakan daging manusia yang sudah menjadi bangkai? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Memakan daging manusia merupakan perbuatan yang sangat menjijikkan bagi setiap watak dan tabiat meskipun orang kafir. Kemudian, bagaimana ketika yang dimakan adalah daging saudara seagama? Tentu rasa jijik akan lebih besar. Ghibah merupakan perilaku buruk dan berbahaya. Para ulama terdahulu telah menyebutkan dengan bahaya ghibah. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ghibah itu termasuk dosa besar sebanding dengan dosa pembunuhan, riba, zina, dan dosa-dosa besar yang lain. Hasan Al-Basri berkata, "Demi Allah, menggunjing lebih cepat merusak agama seorang mukmin melebihi dari penyakit yang menggerogoti tubuhnya." Qatadah berkata, "Disebutkan kepada kita bahwa siksa kubur itu terdiri dari tiga perkara. sepertiga dari ghibah, sepertiga dari kencing tanpa bersuci, dan sepertiga dari namimah atau mengadu domba. Diceritakan suatu ketika ada seseorang yang sedang menggunjing di hadapan ulama salaf. Maka dia menegurnya dan berkata, "Hai kamu, berhati-hatilah seperti engkau berhati-hati terhadap jilatan anjing." Seorang ulama bernama Syekh Abdurrahman As-Sudais menjelaskan bahwa menggunjing yang paling berbahaya dan paling besar madaratnya adalah gunjingan terhadap para ulama dan dai. Kedustaan terhadap mereka mudah didengar orang banyak dan menggunjing mereka adalah sikap tercela. Barang siapa yang menjatuhkan mereka dan menimpakan aib kepada mereka, maka Allah akan mengujinya dengan menjadikan hatinya mati sebelum jasadnya mati. Allah mengancam hukuman yang berat bagi orang yang suka berghibah. Rasulullah bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menggunjing kaum muslimin dan jangan mencari-cari kejelekan mereka. Barang siapa yang mencari kejelekan mereka, Allah akan mencari-cari kejelekannya. Dan barang siapa yang Allah cari kejelekannya, maka Allah akan membuka kejelekannya di rumahnya sendiri." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Sementara hukuman akhirat yang dipersiapkan bagi orang yang suka menggunjing adalah sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dari Anas radhiyallahu anhu, "Ketika aku mi'raj, aku melewati kaum yang memiliki kuku dari tembaga yang mencakar dan melukai wajah dan dada mereka. Aku bertanya, 'Siapa mereka itu ya Jibril?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah orang yang memakan daging manusia dan menodai kehormatan mereka, yakni menggunjing.'" Hadis riwayat Abu Dawud. Pendengar yang budiman, banyak sekali hadis yang memerintahkan untuk menjaga lisan dan berkata-kata yang baik. Bahkan Rasulullah SAW menjamin orang yang bisa menjaga lisannya dengan baik adalah termasuk penduduk surga. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah perkataan yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata, "Ya Rasulullah, orang muslim mana yang paling utama?" Beliau menjawab, "Orang yang orang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menjaga apa yang ada di antara kedua jenggotnya, yakni mulut, dan kedua kakinya, yakni kemaluan, maka aku menjamin baginya surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, setelah mengetahui betapa buruk dan bahayanya ghibah ini, semoga kita dapat menghindarkan diri sejauh-jauhnya dari perbuatan ghibah, juga dapat mengingatkan orang lain, terutama orang-orang terdekat kita, untuk berhenti dan menjauh dari kebiasaan ghibah. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. Sedangkan kejelekan atau dosa, itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwa dan membimbangkan dada. Hadis riwayat Ahmad,

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata-rata berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Pada usia remaja, umumnya seseorang berada dalam kelalaian. Ketika usianya telah mencapai 40 tahun, maka akalnya semakin sempurna dan kejiwaannya semakin dewasa. Ketika usianya telah mencapai 60 tahun, maka telah banyak pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan dari kehidupan. Rentang waktu 60 tahun adalah tempo yang cukup bagi seseorang untuk sadar dari kelalaiannya, mengambil pelajaran dari kekeliruannya, dan bersiap bekal untuk menghadap Rabb-nya. Seseorang yang telah ditangguhkan umurnya hingga 60 tahun, tetapi ia masih tetap bergelimang dalam kemaksiatan dan tidak juga bertaubat dari dosa, maka ia tidak punya alasan atau udzur sedikitpun ketika kelak menghadap Allah Ta'ala dan dihisab di hadapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "A'dzar Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana."
0: Allah tidak menerima alasan untuk meninggalkan ketaatan dan mengerjakan kemaksiatan dari seseorang yang telah dipanjangkan umurnya hingga mencapai 60 tahun. Maka sudah selayaknya usia 60 tahun senantiasa diisi dengan taubat dan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan di akhirat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

0: Wahai Abu Bakar, siapakah yang akan memperbaiki umat manusia untuk itu, wahai Abu Bakar? Siapakah yang akan menggantikanmu? Jika nanti engkau bertemu Allah dan Rasul-Nya, engkau akan bisa berkata bahwa engkau telah menyerahkan urusan umatmu kepada orang yang terpercaya. Sesungguhnya, umat sedang membutuhkan seorang hakim yang kuat, tetapi tidak kasar, lembut, tapi tidak lemah. Siapakah dia? Allah telah memuji seorang hambanya yang soleh dalam kelayakannya untuk memimpin urusan suatu keluarga. Allah berfirman dengan lisan anak perempuan Su'aib.
1: Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."
0: Quran Surat Al-Qasas Surat 28 Ayat 26.

0: Lalu bagaimana dengan urusan umat? Abu Bakar harus bermusyawarah dengan para sahabat tentang perkara ini. Namun dia teringat bahwa dia telah mendengar tentang perkara ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang engkau utamakan setelahmu?" Beliau menjawab, "Jika kamu mempercayakan kepada Abu Bakar, dia adalah orang yang terpercaya dan zuhud terhadap dunia dan menginginkan akhirat. Jika kalian mempercayakan kepada Umar, kalian akan mendapatkannya seorang yang kuat dan terpercaya. Dia tidak takut kepada orang-orang yang mencela. Jika kalian mempercayakan kepada Ali, aku melihat kalian akan melakukannya. Kalian akan mendapatkannya sebagai seorang pemberi petunjuk dan akan menunjuki kalian pada jalan yang lurus." Engkau benar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun engkau harus bermusyawarah dengan para sahabat, wahai Abu Bakar. Abu Bakar sangat penat dengan kesedihan yang melanda umat dan masalah siapa yang akan menjadi penggantinya setelahnya, sehingga dia menjadi begitu lemah dan mulai terengah-engah. Sebagian sahabat datang kepadanya dan menyarankan, "Bagaimana jika engkau pergi ke tabib?" Abu Bakar menjawab, "Dia telah melihatku." Mereka berkata, "Lalu apa yang dia katakan kepadamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku boleh berbuat apa saja yang aku kehendaki." Orang-orang pun paham bahwa Abu Bakar tidak akan sembuh dan hanya dialah yang mampu menyembuhkan.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Rau. Rekan Rau mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer, telah tercecer surat akte tanah nomor 27 tahun 1974 atas nama Maraenda Siregar pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 yang berisikan akte tanah dengan luas tanah kebun berukuran 3 hektar di Kampung Aik Tuhul. Diperkirakan tercecer di Sita Miang. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Nur Astia Siregar, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 9, atau dapat diantar langsung ke studio Rau FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokonda belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta. Bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
3: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip. Tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil ridho

terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tiang agama.

0: Di antara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah agar tidak meremehkan kebaikan meskipun sesuatu yang dianggap kecil oleh manusia. Begitu pula sebaliknya, agar tidak meremehkan keburukan meskipun sesuatu yang dianggap kecil. Di antara kebaikan yang kita dianjurkan untuk tidak mengabaikannya adalah menemui saudara kita seiman dengan wajah yang cerah dan berseri-seri. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku,
1: "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talq."
0: Janganlah kau remehkan kebaikan sedikit pun juga, walau hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri.

0: kisah inspiratif sahabat.
1: Umar sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Kehati-hatiannya ini sampai kepada apa yang layak dia kerjakan dengan apa yang tidak layak dia kerjakan. Pernah waktu itu Umar sakit sehingga para dokter memberinya resep berupa madu. Di Baitul Maal terdapat madu yang berasal dari sebagian daerah Taklukan. Umar sendiri tidak berobat dengan madu tersebut sebagaimana yang dinasihatkan para dokter, sampai dia mengumpulkan orang-orang lalu naik ke mimbar dan meminta izin mereka untuk mengambil sebagian madu tersebut. "Jika kalian mengizinkan kepadaku untuk mengambil madu itu halal bagiku. Jika tidak, maka madu itu haram bagiku." Dan orang-orang menangis karena kasihan kepada Umar, sehingga mereka semua mengizinkannya. Bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Betapa baiknya wahai Umar, sungguh engkau akan menyulitkan khalifah setelahmu."

0: Umar untuk tahu urusan rakyat yang dipimpinnya sudah membuat Al-Faruq gelisah sampai tidak bisa tidur selama beberapa malam. Dia takut melalaikan tanggung jawab di hadapan Allah terkait urusan rakyatnya. Dia senantiasa berharap untuk bisa mengenal kondisi pria, wanita, dan anak-anak di seluruh negeri. Berita yang sampai kepadanya tentang keadaan rakyatnya tidak mungkin berupa gambaran yang lengkap. Maka, untuk memenuhi kebutuhan mereka, apa yang bisa dia perbuat? Umar pun pergi ke seluruh wilayah kekuasaan Islam untuk menyaksikan sendiri segala sesuatu. Jika Allah memberiku umur panjang, aku akan berkeliling melihat keadaan rakyat. Aku tahu bahwa mereka mempunyai kebutuhan yang tidak sampai kepada aku karena para gubernur tidak menyampaikannya kepada aku. Sedangkan mereka tidak dapat datang kepada aku. Jadi akulah yang akan datang mengunjungi Syam dan tinggal di sana 2 bulan. Kemudian ke Jazirah dan tinggal di sana 2 bulan. Setelah itu ke Irak. Aku akan bermukim di sana 2 bulan, ke Mesir, ke Bahrain, ke Yaman, dan aku akan menetap di sana 2 bulan. Demi Allah, betapa baiknya perjalanan ini. Umar sering menguji sendiri para hakimnya. Ada satu prinsip yang dipegangnya, bahwa hakim itu harus menjadi panutan dan teladan bagi rakyat dalam hidup bermasyarakat. Jika aku berada pada satu posisi yang itu merupakan cita-citaku, tetapi aku tidak mampu membawa rakyatku ke posisi yang sama, itu bukanlah suatu posisi yang diharapkan. Umar Al-Faruq sangat teliti dalam memilih para hakim. Dia akan mengangkat seorang hakim setelah menguji mereka, dan mereka pun akan mengujinya serta setelah dia berdialog dengan mereka dan mereka pun berdialog dengannya. Orang yang pertama kali dipilih sebagai hakim adalah Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, "Wahai Abu Hasan, bersiap sedialah dan fokuslah terhadap peradilan saja." Jika Ali dalam posisi salah satu pihak yang berseteru, Umarlah yang kemudian menjadi hakimnya.
1: Ikhwan Ahwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Dalam kehidupan yang penuh perjuangan ini, muncul sosok yang tangguh, kuat, penuh percaya diri, tekun dan sabar, serta tak kenal lelah meraih apa yang diperjuangkan dalam hidup atau untuk bisa hidup. Tak jarang, pergulatan batin, olah pikir dan ketahanan raga dipertaruhkan. Berhasil atau gagal adalah pengalaman yang mendewasakan setiap orang.
2: Setiap kali pulang, saya masih ingat juga dulu, saya selalu menyuruh kita menyanyi Pitik wale jambul, sego kolong mambu entong, monggo sami kundur, weteng kula sampun kotong. Ini sebenarnya pelajaran budi pekerti, bahwa kita harus pulang dan makan di rumah, enggak jajan gitu.
1: Insan edukasi, itulah sebuah kenangan masa lalu tokoh kita kali ini, Pak Bondan Nusantara, dikala masih sekolah dasar di SD Ngampilan dulu. Pak Bondan Nusantara yang akrab dipanggil Pak Bondan, lahir di Yogyakarta tanggal 6 Oktober 1952. Ia dilahirkan dari keluarga seniman ketoprak. Maka tak heran, pada usia 18 tahun, Pak Bondan sudah mengikuti kelompok ketoprak keliling Tahono Mataram dari Yogyakarta. Kemudian bergabung dengan ketoprak keliling Warga Utomo, ketoprak Dharma Mudo, Sinar Mataram, dan Warga Mulyo. Kemudian di grup Sapta Mandala inilah yang mampu mengantarkan Pak Bondan mencapai puncak karier di bidang ketoprak.
2: Tahun 80 saya masuk di Sapta Mandala, Kodam 4 Diponegoro, pimpinannya Pak Bagong Kusutiarjo. Di sana saya bertemu dengan adiknya Pak Bagong, namanya Romondung, biasa dipanggil Romondung, tapi nama lengkapnya sebenarnya Raden Mas Handung Kusutiarsono. Nah, saya di sana kemudian nggak tahu Pak Handung kok nampaknya tertarik dengan saya, karena saya sejak kecil senang baca. Karena saya merasa tidak bisa sekolah, maka saya otodidak. Buku saya selalu suka baca buku sampai sekarang.
1: Nampaknya benar bahwa buku adalah jendela dunia. Pak Bondan yang karena keterbatasannya tidak bisa menyelesaikan pendidikan SLTA-nya, tetap belajar dengan membaca buku. Dari kesukaannya membaca buku itulah, Pak Bondan memiliki wawasan yang luas, terutama bidang kebudayaan dan kesenian yang sangat diminatinya. Kemudian, dari pertemuannya dengan Romondung yang kebetulan bekerja sebagai redaksi sebuah majalah berbahasa Jawa di Yogyakarta, Pak Bondan kemudian diangkat menjadi reporter untuk majalah tersebut.
2: Sampai akhirnya jadi redaktur di sana dan juga nyambi jadi wartawan budaya di KR. Tahun 80 sampai tahun 90. Dan itu masih aktif di Sapta Mandala. Jadi kalau siang jadi cari berita gitu, malam ngetoprak, main ketoprak dan terus disuruh membantu penyutradaraan.
1: Berkat bimbingan Romondung di bidang penyutradaraan, Pak Bondan berhasil mengukir prestasi. Tahun 84, 85, dan 86 mendapat gelar sutradara terbaik Festival Ketoprak Antar Dadi II se-DIY. Kemudian, tahun 87, sutradara terbaik Festival Pertunjukan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Masaran. Tapi kemudian tahun awal menjelang tahun 98, saya itu merasa capek. Gitu. Karena 93 Sapta Mandala berhenti. Saya capek jadi wartawan, dan nampaknya kan banyak wartawan muda yang pinter-pinter gitu kan. S1 semua kan gitu kan. Saya kok pikir-pikir, pilihan saya antara berkesenian atau jadi wartawan. Pilihan saya, ya sudah berkesenian. Itu. Nah, selama kurun waktu 80-90 itu saya banyak belajar menulis naskah dengan Romo Ndung itu. Naskah ketoprak, ya naskah sandiwara anak-anak, ya kadang-kadang sandiwara radio, ya. Waktu itu menulis jadi semacam kesenangan.
1: Insan edukasi, ketekunannya dalam menulis itu pun membuahkan hasil. Pada tahun 1993, Pak Bondan berhasil menjadi juara 3 penulisan cerpen bahasa Jawa se-Jawa Timur. Dan seterusnya, tahun 96 dan 97 mendapatkan prestasi sebagai penulis naskah terbaik Festival Pertunjukan Rakyat se-Indonesia. Meski telah beberapa kali memperoleh kejuaraan di bidang penulisan, Pak Bondan terus belajar dengan banyak membaca buku.
2: Selalu saya punya strategi begini, berapapun honor yang saya terima, itu 25%-nya saya belikan buku. Karena saya merasa nggak bisa sekolah, jadi buku apa saja banyak di rumah saya. Karena itu tadi saya nggak bisa sekolah dan saya hanya belajar dari buku itu. Baik tentang kebudayaan, sosial, politik, macam-macam lah.
1: Kedewasaan dalam menerima kenyataan hidup itu menuntun Pak Bondan berpikir realistis. Apa yang sudah terjadi dijadikan pelajaran berharga karena pada dasarnya hidup adalah sebuah proses belajar. Belajar dan terus belajar.

0: Insan edukasi, dari pengalaman panjang selama menjadi pemain, juga penulis naskah, serta sutradara, baik untuk kedoprak dan pertunjukan rakyat, Pak Bondan mendapatkan berbagai penghargaan, antara lain dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sri Paduka Paku Alam ke-8, Rektor UGM, dan lembaga pemerintah maupun swasta yang peduli pada seni tradisi, terutama kedoprak dan pertunjukan rakyat. Apa yang berhasil dicapai oleh Pak Bondan tidak lepas dari warisan dari kedua orang tuanya yang memang tokoh kedoprak dan lawak, sekaligus pola pendidikan yang demokratis. Pola pendidikan itu pula yang kemudian diterapkan oleh Pak Bondan kepada kedua putra-putrinya.
1: Pola yang saya terapkan sama dengan apa yang diterapkan oleh orang tua saya. Bebas tapi bertanggung jawab. Pendidikan itu harus memerdekakan orang dan membuat orang menjadi mandiri. Itu pendidikan. Kalau saya loh, entah dia nanti jadi pengemudi becak, mau jadi insinyur, mau jadi presiden, tapi dia harus mandiri. Kalau saya, inti pendidikan di sana. Ini membuat seorang anak itu mandiri terhadap pilihan, bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, dan ya itu pendidikan saya.
0: Bahkan Pak Bondan memaknai hidup ini adalah juga wahana pendidikan. Maka Pak Bondan merasakan sebuah kenangan indah pada saat Pak Bondan dan Ibu Maria Sri Sulastri, istrinya, mengawali kehidupan berumah tangga sebagai wahana pendidikan.
1: Pertama kali menikah, saya cuma bawa dua piring gitu kan, dua sendok gitu kan, satu kompor gitu kan. Itu, tapi itu kenangan yang menurut saya paling indah, karena dari situlah saya belajar mandiri. Bagi saya, pendidikan dan hidup itu sama. Hidup itu apa? Hidup itu ya sinau atau belajar. Belajar kenapa ya? Tentang hidup, tentang kehidupan itu sendiri. Maka sampai kapanpun sebenarnya orang itu harus belajar terus-menerus. Kalau tidak belajar terus-menerus, dia akan tertinggal. Tertinggal oleh lingkungannya, kemudian merasa sendiri, dan akhirnya frustasi. Orang harus berusaha terus mencari hal-hal baru.
0: Insan edukasi, dalam upaya mencari dan memperoleh hal-hal baru itu, Pak Bondan selain hobi menulis naskah, juga nonton pertunjukan. Pertunjukan itu tidak terbatas pada pagelaran kedoprak atau wayang, namun juga film, tari, dan bentuk kesenian apapun. Sebab bagi Pak Bondan, dunia yang digeluti dan dicintai yaitu kesenian, tidak pernah lepas dari hal-hal baru yang ada di sekitarnya. Ketika Pak Bondan mencoba untuk mengikuti apa yang terjadi di luar itulah, maka di sanalah Pak Bondan memperoleh inspirasi untuk membuat karya. Entah karya naskah kedoprak, naskah sandiwara radio, maupun naskah lainnya. Hal ini karena sumber ide penulisan Pak Bondan antara lain diperoleh dari buku, sejarah, babat, berita, koran, media informasi, dan juga pertunjukan-pertunjukan di bidang apapun yang dilihatnya.

0: Insan edukasi, keterlibatan Pak Bondan dalam dunia ketoprak ternyata telah dilakoninya sejak masih kanak-kanak.
1: Waktu saya kelas SD, itu kan sering diajak ibu. Nah, selalu setiap kali libur, saya diajak dan kebetulan pasti pada cerita-cerita yang ada peran anak-anaknya. Jadi ada peran misalnya kayak cerita Ontong Suropati. Itu kan anak Bali yang budak Bali kemudian diambil ke Jakarta oleh seorang Letnan Kolonel Company gitu kan. Nah, saya jadi Ontong itu. Atau lakon Jaya Prana Leon Sari yang di biasanya diawali dengan musibah yang menimpa Bali, Kalungkung, kemudian banyak orang mati dan Jaya Prana diambil anak oleh rajanya. Selalu itu. Jadi itu sudah ada ketika SD. Selalu saya. Nah, setelah itu kemudian saya setelah gak bisa sekolah lagi, baru muncul keinginan masuk ke kesenian. Karena di bidang lain gak ada. Setelah masuk di sana, ternyata banyak hal yang mengasihkan, banyak hal yang menantang untuk dipelajari dan dikembangkan. Sehingga kemudian pada era 80-an sampai 90-an ini terjadi banyak pembaruan di dunia ketoprak. Karena saya kebetulan juga ikut teaternya MH Ainun Najib.
0: Maka dipadukanlah cerita-cerita ketoprak yang telah mendarah daging dalam dirinya itu dengan dunia teater yang dipelajarinya. Maka meskipun Pak Bondan mengaku Romo Handung Kusudiarsono adalah gurunya, baik dalam menulis naskah ketoprak maupun penyutradaraan, namun ada perbedaan mendasar dalam naskah tulisan gurunya dengan sang murid. Perbedaan itu nampak pada setting tokoh. Dalam naskah Pak Bondan, tokoh yang termarginalkan, kaum papa, rakyat kecil, selalu mendapatkan pembelaan tanpa bermaksud memberontak. Sedangkan naskah Romo Handung lebih menekankan pada etika, estetika, dan unggah-ungguh. Sedang naskah Pak Bondan lebih menekankan pada sisi kemanusiaan, humanisme, kesetaraan, dan kritik sosial. Dan semua lakon itu dibalut secara halus dalam tiap lakon ketoprak. Insan edukasi, meskipun sekarang ketoprak boleh dikatakan telah terangkat derajatnya setara dengan pertunjukan yang lain, namun Pak Bondan pernah mengalami kegundahan, lara hati, manakala pekerja ketoprak dimarginalkan atau bahkan direndahkan.
1: Dulu kan waktu saya masih muda kan ketopraknya apa itu? Uang barang toh, ya, pengamen kan sebenarnya. Jadi harga seorang seniman ketoprak waktu itu sangat rendah. Itu yang membuat orang menjadi apa ya, dua pilihan, mau frustasi atau mau bangkit gitu. Kalau frustasi ya udah pindah profesi jadi apa gitu kan, karena malu jadi ketoprak kan.
0: Di samping itu, Pak Bondan pun acap merasa berduka ketika membuat sebuah pementasan gagal. Entah karena penonton kecewa, penonton sedikit, atau pemain yang tidak bisa hadir saat pementasan karena sesuatu hal. Maka, latihan berbulan-bulan yang dilakukan pada hari pementasan ternyata gagal.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: 난 주호진 씨가
3: 하 nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

0: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, meskipun Pak Bondan acap mengalami kegagalan, namun baginya kegagalan dalam berkesenian adalah sesuatu yang biasa. Karena karya seni adalah karya artistik yang sangat relatif. Artinya pula, dari sudut pandang tertentu, sebuah produk kesenian dikatakan bagus. Namun, dilihat lagi dari sisi lain, produk itu memiliki kekurangan. Kegagalan adalah bagian dari dinamika berkesenian dan harus berani mencoba dan mencoba lagi agar menjadi lebih baik. Sebuah pertunjukan ketoprak adalah karya kolektif. Ada banyak ide, banyak orang yang menjadikan pertunjukan ketoprak berhasil atau gagal.
1: Saya menemukan kata kunci ya, kalau yang namanya sukses atau berhasil itu kan ada empat hal. Satu dari, ini untuk seni kolektif ya, perencanaan yang matang. Baik memilih lakon, mengatur latihan, pokoknya perencanaan dulu. Perencanaannya segera sesuatu harus matang dulu. Setelah itu kan kerja keras. Kerja keras itu artinya termasuk disiplin. Ya, disiplin, taat latihan, tepat waktu, macam-macam. Latihannya serius, terus kemudian komitmen. Semua harus punya komitmen itu. Dan kemudian setelah komitmen, niat baik. Kalau gagal, pasti di antara keempat ini ada yang salah. Kita analisis dengan logika.
0: Insan edukasi, lalu bagaimanakah masyarakat Jogja menilai sosok Bondan Nusantara?
2: Kalau ada itu pentas itu lasar itu ya ngajari gitu loh. Dari ketoprak.
3: Kalau saya dari sisi kualitas berkesenian sangat total, karena saya sendiri sejak tahun 80-an merasakan bagaimana dengan tangan dinginnya Mas Bondan itu mengajari saya berakting. Tidak hanya berakting, tapi juga pengembangan-pengembangan di luar itu seperti penulisan naskah.
0: Insan edukasi, Pak Bondan merasakan penghargaan paling tinggi apabila karyanya mendapatkan apresiasi penonton. Baginya, dalam membuat karya harus mempunyai tanggung jawab moral untuk menjadi pionir atau di depan. Dengan kata lain, tidak mengekor orang lain, sekaligus haruslah mencerahkan. Dan mengingat problem ketoprak dewasa ini adalah minim regenerasi, maka Pak Bondan berkeinginan suatu hari nanti ketoprak bisa digeluti oleh kaum muda dengan tiga cara.
1: Satu, mencari format baru ketoprak. Kedua, generasi muda yang terlibat. Yang ketiga, akan muncul penonton baru. Insan edukasi harus tahu bahwa satu, mengenal akar budayanya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Trau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program pembangunan, penguatan pembinaan desa binaan, serta implementasi nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Penegasan itu disampaikannya saat memimpin apel pagi gabungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di lapangan Parade Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, pada Rabu 8 Juli 2026 pagi. Apel gabungan diikuti Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan Haji Sofian Adil Siregar, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam arahannya, Bupati mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah mendampingi 5 desa binaan saat pelaksanaan monitoring tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Namun demikian, beliau meminta agar pembinaan tidak berhenti setelah proses penilaian selesai. Beliau mengungkapkan program tersebut telah menunjukkan hasil yang positif dengan adanya peningkatan pendapatan keluarga di desa binaan. Menurutnya, capaian tersebut harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui pendampingan yang berkelanjutan. Bupati juga meningkatkan seluruh OPD agar membiasakan setiap kegiatan didukung dengan administrasi dan dokumentasi yang lengkap. Seluruh program pemerintah harus dilaksanakan secara berbasis data sehingga setiap capaian dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pada kesempatan tersebut, Gusirawan kembali mengingatkan seluruh ASN agar terus melakukan akselerasi dalam menyelesaikan berbagai program pembangunan daerah, terutama di daerah upaya pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mempercepat pemulihan pasca bencana, menekankan angka kemiskinan, memberantas penyalahgunaan narkoba, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apel gabungan ditutup dengan doa bersama agar seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan amanah membangun Tapanuli Selatan yang lebih maju dan sejahtera. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar, berita tercecer, telah tercecer BPKB kendaraan bermotor atas nama Michelle Putri Marietta pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Diperkirakan tercecer dari Sitamiang atau di sekitar daerah Sitamiang. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Michelle Putri Marietta, alamat Jalan Sisingamangaraja, atau dapat diantar langsung ke Studio Rao FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sipirok. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu mengajak seluruh camat, lurah, kepala desa, dan penyuluh pertanian untuk mengambil peran aktif dalam menyukseskan program kredit usaha rakyat atau KUR, berkah berbunga 0% sebagai upaya membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi pasca bencana. Ajakan tersebut disampaikan Bupati saat membuka sosialisasi dan evaluasi program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di Aula Sarasi Lantai 3 Kantor Bupati Tapsel Sipirok pada Selasa, 7 Juli 2026. Dalam arahannya, Gus Irawan menegaskan pemerintah Kabupaten Tapsel saat ini tengah menggelorakan 3 gerakan besar yang disebut sebagai 3 perang, yakni perang melawan narkoba, perang melawan rentenir, dan perang melawan kemiskinan. Untuk peran melawan rentenir, Bupati menjelaskan Pemkab Tapsel bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Bank Sumut telah meluncurkan program KUR Berkah yang memberikan bunga 0% bagi masyarakat terdampak bencana pada tahun pertama. Menurutnya, program tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini terjerat pinjaman berbunga tinggi dari berbagai lembaga pembiayaan. Bupati meminta masyarakat untuk tidak takut melunasi pinjaman lama apabila ada oknum yang menghalangi. Selain itu, Gus Irawan mengajak seluruh aparatur pemerintah memanfaatkan fasilitas KUR Berkah sebagai momentum membangkitkan ekonomi Tapsel pasca bencana. Ia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan lebih dari 100 ribu miliar dana KUR khusus untuk Kabupaten Tapsel yang harus dimanfaatkan secara maksimal sebelum akhir tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan program terintegrasi pertanian dan peternakan melalui gerakan 10.000 hektar jagung yang didukung pembiayaan KUR Berkah serta kerjasama dengan perusahaan pakan ternak nasional sebagai penyedia benih, pakan, sekaligus pembeli hasil panen petani. Kepada para penyuluh pertanian, Gus Irawan meminta agar tetap bekerja secara profesional dengan menyampaikan kondisi faktual di lapangan dalam proses pengajuan pembiayaan KUR. Dalam arahannya, Bupati kembali mengajak seluruh camat, lurah, kepala desa dan penyuluh pertanian menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naik Witas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

0: Crow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Raw, mengejar kebahagiaan selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan pun membuat langkah yang signifikan dalam memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepuasan kamu. Menariknya, beberapa temuan ini menghubungkan pembelian yang kamu lakukan dengan kebahagiaan yang kamu rasakan. Kuncinya bukan terletak pada memperoleh lebih banyak harta benda, tetapi berinvestasi dalam pengalaman, terlibat dalam pengeluaran prososial, dan membeli waktu. Seperti membeli pengalaman. Pertanyaan kuno, apakah kamu lebih memilih barang atau pengalaman? Menurut penelitian, pengalaman adalah cara yang tepat jika kebahagiaan adalah tujuan akhir kamu. Tapi mengapa hal itu bisa terjadi? Pengalaman berkontribusi pada identitas kamu jauh lebih besar daripada barang-barang material. Kemudian pengeluaran prososial. Para psikolog dan ekonom berulang kali menemukan hubungan yang kuat antara pengeluaran prososial dan kebahagiaan. Pengeluaran prososial mengacu pada membelanjakan uang untuk orang lain atau menyumbang untuk amal, lalu memberi waktu. Di dunia yang serba cepat ini, waktu telah menjadi komoditas yang semakin langka. Merasa terburu-buru atau terdesak oleh waktu dapat menyebabkan stres, ketidakbahagiaan, dan berkurangnya kesejahteraan. Penelitian terbaru menunjukkan menggunakan uang untuk membeli waktu, misalnya dengan menyewa petugas kebersihan atau membayar layanan pengiriman, dapat meningkatkan kepuasan hidup. Tingkat kebahagiaan tersebut dibandingkan dengan mereka yang membeli barang-barang material. Efek ini terlihat terlepas dari tingkat pendapatan. Membeli waktu pada dasarnya berarti mengalihdayakan tugas-tugas yang tidak kamu sukai, yang memberi kamu lebih banyak waktu untuk terlibat dalam kegiatan yang disukai atau bermakna. Nah, itu dia rekan Rau, beberapa hal yang harus dibeli agar hidup lebih bahagia.
0: This
3: is the greatest.
4: So, this my face.

Rekan terau generasi Z alias Gen Z saat ini dipandang sebagai kelompok potensial bagi banyak brand. Karakter mereka dalam memahami perkembangan zaman dan teknologi tampaknya turut mengubah cara Gen Z dalam membelanjakan uangnya. Daya beli Gen Z ini cukup menjanjikan karena di tahun 2023 sebagian besar dari mereka sudah memulai meniti karir. Kelompok Gen Z terus bertumbuh khususnya di Amerika Serikat yang diperkirakan mencapai 40% pada 2020. Angka tersebut diprediksi memiliki kenaikan yang mirip dengan negara lain, apalagi jika suatu negara itu memiliki bonus demografi yang kuat. Perbedaan perilaku dan perspektif Gen Z dalam melihat value atau nilai suatu barang ternyata jadi sorotan banyak produsen untuk segera mengubah strategi marketingnya. Di Indonesia sendiri, banyak brand yang sudah mengubah haluan untuk lebih fokus memenuhi kebutuhan serta menarik perhatian Gen Z untuk belanja. Hal-hal yang bikin Gen Z berbeda dengan generasi lain saat membelanjakan uangnya yaitu dengan melihat keberagaman, sensitif dengan harga, lebih kritis melihat kualitas, menuntut belanja berkelanjutan, dan media sosial sangat memengaruhi minat belanja. Nah, itu dia rekan trau, kebiasaan Gen Z saat belanja sangat berbeda dengan generasi lain.

0: 105 FM.
1: Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Hai Rantau, dimanapun kalian berada, di Padang Sidempuan, jangan lupa ya, harus download aplikasi Raw FM di Play Store biar semakin cantik kayak aku.

0: sufi terkemuka Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, manusia yang paling lemah adalah orang yang tiada sanggup mencari teman, dan yang paling lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan teman yang telah diperolehnya.
1: Insan Edukasi, sebuah pertemanan timbul atas dasar kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu dengan lainnya. Dari berjabat tangan, saling mengenalkan nama, dan juga mulailah kita berkenalan. Menjalin pertemanan merupakan sebuah seni yang begitu indah. Namun seringkali kita gagal mengikat sebuah pertemanan yang dapat bertahan lama. Seleksi alam yang terjadi di dalam dunia pertemanan tidak berdasarkan sebuah teori yang rumit, tetapi berdasarkan sebuah kenyataan dan perasaan yang dimiliki manusia. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tetapi sebuah toleransi, saling mengerti dan memahami akan membantu Anda untuk mendapatkan teman yang terbaik. Dalam seleksi alam inilah kita harus pandai-pandai dalam bertindak. Jangan sampai sebuah pertemanan menjadi putus karena kurang cermatnya kita dalam bertindak. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda memuliakan teman Anda?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: Rekan Rau, kuliah di dalam negeri itu sudah biasa. Tapi jika kuliah di luar negeri, tentu akan menjadi hal yang berbeda bagi siapa saja. Namun, kuliah di luar negeri butuh biaya cukup besar. Jalan satu-satunya ialah mencari beasiswa kuliah di luar negeri. Maka dari itu, bagi yang ingin kuliah di luar negeri, butuh tips dapat beasiswa di luar negeri. Tentu karena persaingan untuk bisa dapat beasiswa tersebut tidak mudah. Tapi kamu tak perlu khawatir, sebab semua punya kesempatan yang sama untuk bisa belajar ke luar negeri, termasuk kamu yang saat ini kuliah sambil bekerja. Jika kamu ingin lanjut S2 di luar negeri, maka butuh tips seperti mulai belajar bahasa asing, cari informasi beasiswa, buat daftar beasiswa yang diminati, dan mendaftar beasiswa. Nah, itu dia rekan Rau, beberapa tips dapat beasiswa luar negeri.
1: Radio station in Padang Sidempuan,

105.5 FM, Your Lifestyle. Masih bersama Wanda di sini dalam program Raw Memory. Rekan Raw, ketika Anda sedang berusaha menurunkan berat badan, sangat penting untuk mempelajari setiap hal yang dapat membantu atau menghambat kemajuan. Salah satunya pemilihan makanan. Ada beberapa makanan yang bisa Anda konsumsi sehari-hari untuk menurunkan berat badan, tetapi ada juga yang harus dihindari. Makanan ini dikemas dengan serat, serta vitamin dan berbagai mineral penting seperti mangan, fosfor, magnesium, dan zat besi. Oatmeal adalah makanan yang menyehatkan jantung karena kaya akan serat larut, terutama beta-glukan yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Tak sampai di situ, oatmeal juga bermanfaat dalam mengurangi resiko penyakit jantung dan meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Selain itu, kandungan serat oatmeal meningkatkan pencernaan yang sehat dengan mencegah sembelit dan mendukung sistem pencernaan yang berfungsi dengan baik. Setelah mengetahui oatmeal dapat menjadi tambahan yang baik untuk diet, ada beberapa hal keunggulan oatmeal yang dapat membantu menurunkan berat badan kamu, yaitu membuat kenyang lebih lama, sumber karbohidrat kompleks yang sangat baik, kaya akan protein, tidak memiliki jumlah kalori yang tinggi, dan makanan serbaguna. Nah, itu dia rekan-rekan beberapa keunggulan oatmeal yang membantu turunkan berat badan Anda.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: rasyada.
1: Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba.
1: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.
0: Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa.
1: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.

0: Dia menghitung segala sesuatu, satu per satu.
1: Himbauan kepada seluruh rekan Roy FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

Katselua Samadra. Maka aku pun tertegun dan tertegun lagi. Bisikan diri.

0: Kalau engkau mau sholat, menghadaplah ke arah kiblat. Tolong rasakan itu mungkin sholat terakhir yang engkau tunaikan menghadap Allah. Mungkin itu saat sujud engkau pulang kepada Allah. Mungkin saat ruku engkau kembali kepada Allah. Mungkin saat tahiyat engkau pulang menghadap Allah. Itu pesan Quran dipraktekan oleh Nabi. Menghadap ke jamaah, semua fokus terisak saat mulai takbir. Karena merasa bagaimana kalau saya sedang takbir langsung dipanggil Allah. Nah sekarang, dari empat pilihan ini, kita ambil ilmunya untuk mendetilkan di malam ini. Sehingga ketika meninggalkan tempat ini, kita sudah punya pilihan hidup. Persiapan pulang mencari bekal itu, sebelum kita pulang, apa yang kita pilihkan untuk merubah jalan hidup kita setelah malam hari ini?
1: Setiap kita yang berkehidupan sampai malam hari ini, kita tidak tahu siapa di antara kita yang diridhai oleh Allah. Walaupun diberikan peran yang berbeda-beda, ada yang diberikan kedudukan seperti tadi ditunjukkan dan disebutkan. Ada yang diberikan limpahan harta benda sehingga mengangkat status sosialnya. Ada yang diberikan anugerah pengetahuan yang luas sehingga mendapatkan kehormatan dan kadang-kadang pengagungan di lingkungan kehidupan. Ada yang diberikan tenaga yang begitu besar sehingga dengan itu dia bisa kuat beraktivitas. Tapi di antara empat pilihan dalam berkehidupan ini, kita tidak tahu siapa yang diridhai, apakah amalnya itu dianggap solih atau amalnya dianggap salah. Quran surah Al-Mulk di ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wallazi khalaqal mauta wal hayah, dialah Allah yang telah mencipta dan menghadirkan kematian dan kehidupan di sekitaran kita. Hampir setiap hari sekarang ini mudah kita mendengar dan melihat informasi, bahkan menyaksikan langsung tentang kematian. Dulu mendengar kematian informasi begitu jarang. Wafat sampai ke kita ternyata kejadiannya sudah 3 hari ke belakang. Sekarang di tempat yang sama, di waktu yang sama, wafat sekian detik beritanya sampai ke kita. Tapi apakah di antara sekian berita yang kita dengar wafat itu ada yang memberikan pengingat dan pengaruh pada kehidupan kita? Minimal kalau kalimat nabinya, minimal dengan bahasa tafsirnya, kalau kita mendengar ada yang wafat, melihat ada yang wafat, menyaksikan ada yang wafat, paling minimal sampai enggak ke hati kita bahwa kita pun akan wafat. Atau jangan-jangan sampai sekarang saking banyaknya berita tentang kematian yang didengar, yang dilihat, dilihat di media sosial, didengar informasinya, disaksikan di televisi, saking banyaknya bangun tidur sampai tidur melihat berita kematian, sampai tidak peka lagi hati kita menyiapkan diri untuk kematian itu. Dulu paling standar, dulu orang jangankan mendengar berita kematian, dengar ayat tentang wafat saja itu hatinya langsung bergetar, lisannya langsung gemetar, karena dia melihat dirinya, bagaimana kalau saya diwafatkan di waktu yang sama, persiapan bekal apa yang saya akan bawa pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu minimal 5 kali sehari, Pak. 5 kali sehari, Bu. Dan dipraktekkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hampir semua sahabat di 5 waktu ini baru takbir sudah gemetar tangannya. Coba lihat, setiap hari kita dipanggil Allah atau tidak? Halo, kenapa jadi hening begini? Makin malam bahas kematian makin hening ini.
0: Setiap hari dipanggil Allah tidak?
1: Dipanggil. Lewat apa? Azan. Baik.
2: Pak Andi. Ada namanya Pak Andi? Oh, ganti. Pak Tony ada? Ada. Ganti. Ini pasti enggak ada. Suneo. Pasti enggak ada ya. Suneo dipanggil Allah. Apa artinya? Oh, enggak ada yang jawab tuh. Adi Hidayat dipanggil Allah. Diumumkan di pengeras suara telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bapak Fulan bin Fulan, Ibu Fulanah bin Fulanah dipanggil Allah. Apa artinya? Kita tiap hari diingatkan lewat telinga kita. Diperdengarkan di telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya disebut dengan azan. Dipanggil lewat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dinamakan azan karena lafad ini satu-satunya lafad di muka bumi yang akan terus didengar oleh manusia selama masih punya pendengaran. Dan lafad ini tidak pernah berhenti 24 jam semuka bumi. Itulah sebabnya kenapa waktu sholat di muka bumi berbeda-beda. Dari Banjarbaru ke Banjarmasin beda sekian menit. Dari Banjarmasin balik ke Batu Licin beda sekian menit. Dari Kalimantan ke Sumatera beda waktu. Sumatera ke Jawa beda waktu. Dari Indonesia ke Malaysia berbeza. Dari Asia Tenggara ke Asia umumnya berbeda. Sampai ke Amerika, ke Eropa. Di antara hikmahnya untuk diperdengarkan lafaz adzan 24 jam tanpa henti. Di mana ada lafaz diperdengarkan 24 jam mengisi seluruh lapisan kehidupan di bumi, kalau ini karya manusia mustahil bisa diperdengarkan. Karya ini kalau karya manusia mustahil bisa tahan 24 jam. Sejak didengungkan 15 abad yang lalu sampai sekarang azan tidak pernah padam 24 jam. Panggilan azan itu mengajak kita menunaikan sholat menghadap Allah. Saat menghadap itulah perhatikan ayatnya berbunyi. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45 sampai 46.
3: Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
2: Dan jika kalian punya masalah dalam hidup, terima dulu, tangkap dulu dengan sabar, karena tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Setiap orang hidup pasti punya persoalan. Masalah itu dikirimkan oleh Allah bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ingat Quran surah 2 ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai, dan aku berjanji, aku pastikan setiap orang yang hidup kata Allah, aku akan berikan ujian dalam hidupnya untuk mengangkat kualitas hidupnya. Jadi mustahil ada orang yang hidup yang tidak diuji, itu mustahil. Mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, kalau ada orang yang tidak ingin punya masalah artinya tidak ingin hidup.
4: Saya tanya ibu yang di sini nih. Bu. Bu. Ingin punya masalah atau tak ingin punya masalah? Bilang ingin takut enggak sanggup. Enggak ingin takut enggak hidup.
2: Ini rumusnya, terima dulu. Nanti Allah kirimkan masalah itu sesuai kebutuhan kita, sesuai doa kita. Jadi asal fikih di Qur'annya, masalah itu turun bukan ingin membebani kita, tapi Anda berdoa dikirimkan jalan doanya lewat ujian itu. Anda sekolah, saya sekolah, ulun sekolah, ingin lulus dari SD ke SMP. Ulun doa, ya Allah, ingin lulus. Caranya bagaimana? Lewat ujian. SMP mau naik ke SMA, ya Allah, ingin lancar, lulus, ingin pintar. Bagaimana cara Allah mengabulkan itu? Ikhtiarnya lewat ujian. Kalau tidak dijalani, masalah. Itu kemarin ada rapot di utak-atik kan jadi enggak lulus. Kenapa? Karena jembatannya tidak diikuti. Dan tidak mungkin Allah menitipkan masalah, ujian, di luar batas kemampuan kita.
3: La yukallifullahu nafsan illa usaha.
2: Jadi kalau Anda malam hari ini punya masalah, seberat apapun, itu artinya hanya Anda yang dipercaya oleh Allah untuk bisa mengatasinya, dan itu sesuai dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah. Jadi kalau ibu yang punya masalah, bukan saya, artinya hanya ibu yang sanggup menjalaninya. Dan maslahatnya kembali kepada ibu, bukan pada yang lain. Bagaimana supaya cepat menyelesaikannya? Wassalah, bawalah itu dalam sholat. Karena itulah dalam sholat kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang hamba ini sholat, sekarang hamba menghadap, dan kau katakan bawa masalahmu untuk minta pertolongan. Sekarang hamba hanya minta pertolongan kepadamu. Kenal Nabi Zakaria? Ayo bilang kenal, saya pulang. Saya pernah mengisi di Pekanbaru. Ada yang kenal Fir'aun, Pak? Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Saya langsung gemetar mau nutup itu. Nabi Zakaria, istrinya divonis, maaf, secara medis tidak mungkin punya keturunan. Divonis menopause dan mandul, secara klinis mustahil. Ternyata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikabulkan doanya, Allah izinkan mengandung, melahirkan, bahkan diberi nama, namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Kapan dikabulkan doanya? Saat sholat dan berdiri dalam sholatnya. Ali Imran ayat 39. Sanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedang berdiri dalam salatnya, doa kepada Allah, minta diberikan keturunan, dikabulkan doanya karena khusyuk salatnya. Sekarang cara khusyuk bagaimana? Dan apa kaitan dengan pembuka tadi kita di awal? Di surat Al-Mulk tadi. Maka ayat ke-46-nya mengatakan rumus khusyuk. Sebetulnya tidak perlu pakai pelatihan. Kalau rumus Quran kita praktekkan, mempelajari yang Nabi tunjukkan, praktekkan seperti dicontohkan, dapat kita nilai khusyuknya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu tanda pertamanya, kata Allah, dia mempersiapkan diri sebelum sholat karena dia merasa dan menguatkan pada hatinya akan menghadap dan berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, Allah panggil saya. Anda diminta untuk datang menghadap pimpinan, direktur perusahaan, minta panggil besok. Saya tanya, siap-siap atau tidak? Pakai baju bagus atau biasa? Dipersiapkan kata-katanya atau tidak? Maka ciri orang khusyuk karena tahu akan berjumpa dengan Allah, menghadap Allah dalam salat. Quran surah 7 ayat ke-31. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Dia kenakan pakaian terbaiknya. Dia wudu dengan sempurna. Quran surah 5 ayat ke-6. Karena dia tahu akan menghadap Allah. Nah, ini Anda ini bagaimana? Dipanggil manusia, persiapan jauh dari rupa. Bahkan ada pesta sebulan sebelumnya sudah disiapkan. Pakaian, kelengkapan, ingin menghadap, datang. Yang belum tentu kita datang, keinginan kita dikabulkan. Allah panggil kita 5 kali sehari. Berjanji mengabulkan doa. Menghilangkan kesulitan. Mengentaskan persoalan. Dari mulai bangun sampai kita tidur. Tinggal menghadap, bilang dikabulkan. Tapi ketika datang penampilan begitu-gitu saja. Kaos depannya Mbappe, belakangnya Messi, menang, menangis saja, kalah 1-0 tuh. Saya nggak nonton. Itu yang terjadi. Kalau sudah siap datang menghadap ke arah kiblat, lihat poinnya. Wa annahum ilaihi rajiun. Dan dia menghadap ke arah kiblat lalu memantapkan kepada hatinya, annahum ilaihi rajiun. Saya tanya, kalau kita mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ilaihi rajiun, artinya apa? Artinya diterjemahkan oleh Nabi, sallu salatan muwadda'. Kalau engkau mau salat, menghadaplah ke arah kiblat, tolong rasakan itu mungkin salat terakhir yang kau tunaikan menghadap Allah. Mungkin itu saat sujud engkau pulang kepada Allah. Mungkin saat ruku engkau kembali kepada Allah. Mungkin saat tahiyat engkau pulang menghadap Allah. Itu pesan Quran dipraktekkan oleh Nabi menghadap ke jamaah. Semua fokus terisak saat mulai takbir. Karena merasa bagaimana kalau saya sedang takbir langsung dipanggil Allah. Jadi khalaqal maut itu bagi orang Islam dulu 5 kali sehari sadar dia akan pulang. Karena sadar setiap hari minimal 5 waktu persiapan untuk pulang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subuh mau ke zuhur, pikirannya bukan sekedar dunia. Dunia hanya wasilah, tapi yang Allah titipkan kepada saya, kalau zuhur saya pulang, bekal apa yang saya bawa? Zuhur nunggu asar, kalau asar saya pulang, bekal apa yang saya bawa? Sahabat dulu begitu. Jadi ketika disebutkan kematian, bahkan dibawa dalam nilai sholat, baru mulai bertakbir. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Baru disebutkan takbir nama Allah, Allahu Akbar. Farafa'a yadaihi hadwa mankibaihi. Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Di riwayat Abu Daud, fayaqulu Allahu Akbar. Maka beliau memimpin mengatakan Allahu Akbar. Abu Bakar langsung gemetar, menangis karena takut kalimat yang diucapkan itu menghadirkan keagungan yang menjadikan ia kembali kepada Allah dalam hisab yang tidak mudah. Jadi Abu Bakar itu kalau takbir beliau gemetar. Ada di Banjarbaru pun besok subuh kayaknya sholat takbir gemetar pula nih. Tapi sadar tahu ma'rifat tentang dirinya dia akan pulang. Nah sekarang tiap hari diperdengarkan di telinga kita, baca kita berita. Bahkan diulas, ini si fulan yang menyolatkan sekian, ini yang mengantarkan sekian, ini ahli sekian, yang ini ahli baca Al-Quran, yang ini ahli tahajud, yang ini suka mengajar, yang ini dermawan suka sedekah, ditampakkan di hadapan mata kita. Pertanyaannya, berapa informasi itu yang merubah diri kita menjadi lebih baik? Kalau tiap hari kita sholat, tiap hari diperdengarkan, tapi tidak merubah diri kita menjadi lebih baik, maka patut dipertanyakan apa yang masuk ke dalam diri kita sehingga menghijab nilai-nilai dan cahaya keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ambil contoh begini. Ini kalau orang sudah mempersiapkan dengan baik itu pasti pilihannya sempurna. Manusia itu hidup pilihannya cuma ada kurang lebih yang pokok 4. Ada berapa? 4. Ini nanti setelah ini silahkan pilih yang 4 ini mau pilih yang mana. 1, ilmu. Apa namanya? Ilmu. 2, kedudukan, jabatan. 3, harta benda. 4, tenaga. 1 apa? 2, 3, 4. Ilmunya diajarkan oleh Nabi, dipraktikkan oleh sahabat, dan pada umumnya kita akan lihat sahabat dibagi menjadi 4 bagian ini. Yuk kita lihat. Yang ilmu misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak dikenal dengan hartanya, tidak dikenal dengan kedudukannya, yang utamanya dikenal dengan ilmunya. Disusul sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah tidak pernah dikenal secara umum menduduki satu jabatan. Hartanya tak mampu mengalahkan Uthman. Tenaganya tidak sekuat Bilal. Tapi ilmunya walaupun 3 tahun bersama Nabi, itu meriwayatkan hadis paling banyak diantara para sahabat. Beliau memilih jalur hidupnya dengan ilmu pengetahuan. Yang dengan kedudukan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memilih jalur yang kedua ini, menyiapkan bekal ibadahnya, menyiapkan pembekalannya sebelum pulang, karena tahu yang ilmu sudah dipilih sahabat yang lain, beliau memilih mendekati Allah lewat kedudukan. 3, saya cepat dulu sebutkan lalu nanti kita detilkan. Sabar, kan kita sampai subuh nih. 3, harta. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, Talha ridwanullahu alaihim jami'an, tahu ilmu diambil Ali, diambil Abu Hurairah, kedudukan sudah ada Umar, maka yang ini memfokuskan bidangnya, walaupun sebagian diangkat jadi khalifah, tapi bidang utamanya dalam harta benda. Sehingga Anda tidak pernah mendengar kalau Nabi ada kalimat, siapa yang mau berjihad dengan harta, maka mereka tampil lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Bilal bin Rabah, tidak pernah viral bahwa Bilal itu crazy rich di zaman Nabi. Tidak ada. Tidak pernah jadi khalifah. Menolak jabatan sepeninggal Nabi ketika akan diangkat menjadi hakim agung. Tidak terkenal dengan pengetahuan ilmunya. Tapi Bilal begitu cerdas membaca situasi. Uthman sudah dengan harta, Umar dengan kedudukan, Ali Abu Hurairah sudah dengan ilmu. Peluang saya pada yang keempat dengan tenaga. Maka empat-empatnya ditekuni, dipilih yang keempat oleh Bilal. Kenapa pilihan ini jatuh? Kisahnya sederhana. Saat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai azan tuh Nabi komen. Kan rumusnya sederhana. Kalau Nabi komen, kita umatnya tinggal like and subscribe. Jadi gak usah ikut komen lagi. Komen Nabi Al-Kamakala, saya mendengar telapak kaki Bilal di surga. Bilal mendengar kalimat itu menyimpulkan, saya azan sudah mendapat jaminan lisan Nabi masuk surga. Kenapa saya harus pilih harta seperti Uthman? Dan tujuan saya pulang kembali ke Allah. Dunia cuma sementara. Kembali untuk pulang. Nabi sudah jamin dengan lisannya, saya azan mengantarkan ke surga. Maka ditekunilah fikih tenaga digunakan untuk azan dan merawat masjid. Kalau Anda yang bertugas di masjid, apapun orang menyebutnya, mau marbot masjid, mau perawat masjid, itu istimewa kalau tahu fikihnya. Satu. Nah sekarang, dari empat pilihan ini, kita ambil ilmunya untuk mendetilkan di malam ini, sehingga ketika meninggalkan tempat ini, kita sudah punya pilihan hidup. Persiapan pulang mencari bekal itu, sebelum kita pulang, apa yang kita pilihkan untuk merubah jalan hidup kita setelah malam hari ini? Karena di mana-mana kalimat pulang itu selalu memberikan kesan senang, Bu. Pak, bisa ambil contoh. Kalau kita habis lebar, habis Ramadan, masuk Idul Fitri, pulang enggak? Mudik enggak? Dari Jakarta mudik ke Banjarbaru. Saya tanya, kalau mudik itu senang tidak? Kalau pulang itu senang tidak? Sepengetahuan kami, senang itu kalau ada bekalnya. Saya sering lihat orang mudik persiapan kereta habis, pesawat habis. Ada yang pulang ke Jawa dari Jakarta pakai motor. Motornya bebek, bekalnya singa. Depannya kardus, belakangnya kardus. Diapit anak dan istri. Di belakangnya diberikan daun pelepah dari pohon pisang. Di bawahnya kata tulisan, aku pulang sayang. Tapi hebatnya, karena dia merasa punya bekal, dia senang pulang. Dia telpon keluarganya, keluarga senang, keluarga siapkan. Rumah dicet, kue diada-adakan, siap menjemput di bandara. Karena ada yang pulang, siap membawa bekal. Belum pernah tanya satu orang, kenapa Anda tak pulang? Tak ada bekal, Ustaz. Jadi umumnya, kalau pulang itu senang. Pulang lihat orang tua, senang. Anak pulang setelah lama tak jumpa di pondok, senang. Anak sulung merantau ke luar negeri bertemu kembali, senang. Siapa yang haji kemarin? Siapa yang pulang haji kemarin? Tadi saya tanya nih, maaf ya. Kalau sudah haji, mau pulang senang tidak? Insya Allah yang belum haji, disegerakan haji. Tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang. Jadi pulang itu senang. Kembali itu senang. Di mana-mana fitrah kepulangan itu menghadirkan kesenangan. Sekarang saya tanya pada jamaah sekalian, kalau malam ini kita menghadap Allah, pulang kepada Allah, senang tidak? Mau bilang senang takut pulang, gak senang pulang juga. Kalau keluar kalimatnya tidak yakin, berarti kita yakin bahwa bekalnya kurang. Sebab kalau bekalnya itu sudah merasa cukup, banyak pulang.
1: Saya dengan sahabat Ustaz Arifin Ilham, kami sahabatan, saya jenguk di rumah sakit sebelum meninggal. Saya datang, senyum beliau, genggam tangan saya erat. Kalimat pertamanya satu, "Ustaz, abang sudah rindu sama Allah, liqa Allah." Saya punya kiai di Jawa, di Garut. Saya dampingi dari mulai sakit, hadirkan Quran di sampingnya, diskusi dengan beliau. Tapi kalimatnya, "Hi anakku, kapan Buya ini kembali sama Allah? Sudah rindu dengan Allah."
2: Jadi orang-orang yang sudah matang pilihannya, dia tahu jalan hidupnya, dia bukan hanya menunggu sekedar untuk pulang, tapi memang merindukan pada pencipta yang tidak pernah dia tatap dalam hidupnya. Karena itu orang-orang seperti ini, yang penting bagi dia itu bukan surganya, yang penting itu bisa berjumpa dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah 75 ayat 23 sampai 24. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bukan surganya, ada orang yang di hari kiamat berbinar-binar wajahnya, dimuliakan dengan cahaya oleh Allah, bukan karena surganya, karena dia merasa gembira melihat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah ditatap selama hidupnya. Punya bekal. Nah, untuk masuk ke tahap itu, kita mesti menentukan pilihan sampai malam ini. Anda mau pilih yang mana? Mau pakai ilmu? Mau pakai tenaga? Mau pakai harta? Atau mau pakai kedudukan? Tapi yang harus Anda sadari, kalau Allah sudah kirimkan satu di antara empat ini, maka itulah pilihan yang telah Allah tetapkan kepada kita untuk mencari akhirat kita dengan itu. Ingat itu ya. Mau ada drone, mau tidak ada drone, tetap itu pilihan. Halo? Siapa yang mau memilih jalur ilmu pengetahuan, boleh angkat tangan. Dah, turunkan lagi. Sekarang kita bacakan ayatnya. Bagaimana cara memilih jalur ilmu sekitar, dengan itu kita mulia di hadapan Allah? Keistimewaannya apa, cara belajarnya bagaimana, dan istiqomah jaga itu sampai dengan meninggal. Kalau ini bisa dilakukan, maka wafatnya langsung syahid, statusnya sama dengan mujahid fisabilillah. Quran surah 9 di ayat 122 sekaligus kita sambungkan ke tema silaturahimnya. Perhatikan kalimatnya.
1: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
2: Belum mau cerita sedikit dulu tentang ayat ini. Jadi ayat ini turun saat perjuangan militer fi sabilillah itu menjadi primadona pada saat itu. Sampai-sampai saking imannya itu tebal, kalau sudah ada panggilan fi sabilillah, maka tidak ada tanya jawab lagi, langsung berangkat dalam kondisi apapun. Sambil contoh begini. Ini kisah nyata. Ada seorang suami sudah beraktivitas 3 bulan. Dia merantau pekerjaan, tak bertemu dengan istri dan keluarga. Sampai pulang ke rumah, bertemu dengan istri, sudah cium tangan, sudah mandi, sudah makan, sedang diskusi, tiba-tiba lewat di samping rumahnya terdengar kalimat nada munadi lil jihad. Datanglah pemanggil jihad mengatakan, jahidu fi sabilillah, ayo siap-siap, ada peluang berjihad di jalan Allah. Maka tiba-tiba suaminya mengatakan pada istrinya, ma, panggilan Allah, panggilan Rasulullah telah tiba. Ayah pamit dulu. 3 bulan baru datang, ketemu istri, sudah mandi, sudah makan, baru ngobrol, ayo jihad. Ma, papa pamit dulu.
4: Nih, Pak Dayat, 3 bulan udah dinas di luar nih. Pulang ketemu sama Bu Lisa, 3 bulan. Udah pulang, udah mandi, udah makan, lagi ngobrol. Contoh aja, Pak. Tiba-tiba datang panggilan, ayo ikut jihad. Kalau Pak Dayat dalam situasi itu, kira-kira ikut jihad atau dekat sama istri?
2: Kalau ibu dalam situasi itu jadi istrinya, kira-kira diizinkan atau tidak?
4: Tidak.
2: Jadi gak mudah. Tapi karena tarbiyahnya jalan, tahu rumah tangga itu hanya sekedar wasilah mengantarkan rahmat Allah untuk abadi di akhirat, dan itulah yang dilakukan di Gaza saat ini. Semua ibu-ibu itu merindukan anaknya, suaminya, pamannya, keluarganya, semuanya syuhada. Jadi paling bangga kalau ada keluarganya itu wafat dalam keadaan syahid, paling bangga. Ada anak kita, anak muda pendongeng, kisah nyata, datang ke Palestina, ke Gaza untuk menghibur anak-anak, masa cukup lampau. Tapi kisah nyata. Beliau tanya ke anak-anak TK ini, siapa di antara kalian yang ingin menjadi presiden? Tidak ada yang angkat. Oh, sekarang mungkin banyak yang angkat. Tidak ada yang angkat. Siapa yang ingin jadi dokter? Yang perempuan 1-2 angkat tangan. Siapa yang jadi pemain bola? Anak laki-laki 1-2 angkat tangan. Tapi ketika pertanyaan yang ketiga, siapa yang ingin selanjutnya? Siapa yang ingin menjadi mujahid fi sabilillah dan syuhada? Tidak ada yang angkat tangan. Semua berdiri tegap dan mengatakan dengan kencang, nahnu syuhada, nahnu syuhada, nahnu syuhada, kamilah calon syuhada, kami akan nyusul bapak kami akan nyusul paman kami akan nyusul om kami. Itu keluar kalimatnya secara tegas, karena tahu dan punya persiapan bekal pulang. Nah, dulu suasananya begitu. Di era Nabi kalimat ini viral. Maka ketika disebutkan panggilan, kalau kita masa-masa perjuangan, siapa yang mau berjuang? Semua keluar. Oke, Hashim bikin resolusi jihad sampai ke Kalimantan, semua bergerak, jaga, keluar demi negeri, niatkan ibadah, tinggi nilainya. Tiba-tiba karena panggilan itu datang, yang keluar banyak, yang syahid banyak, Allah turunkan satu amalan yang dengan amalan ini nilainya sama dengan berjuang di medan perang. Kalau tidak ada panggilan, kita dipanggil oleh negara untuk bela negara dengan niat ibadah, tidak ada panggilannya, maka statusnya naik di atas jihad fisik. Itulah sebab turunnya Quran surah 9 ayat 122. Apa bunyinya? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidaklah orang beriman itu semua mesti pergi ke medan juang secara fisik. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kalau ada yang ingin satu amalan yang nilainya sama dengan itu, keistimewaannya serupa, pahalanya sama, bahkan bisa melebihi, hendaklah ada di antara mereka memilih jalan yang ini, kata Allah. Apa jalannya? Liyat tafaqahu fiddin. Pilihlah jalan jihad lewat pengetahuan. Pelajari ilmu. Jadi orang yang pintar. Jadi orang yang menguasai pengetahuan. Kuasai teknologi zaman sekarang. Kuasai beragam pengetahuan. Tapi niatkan apa? Liyat tafaqahu fiddin. Diniatkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menampilkan nilai keislaman, menjaga agama ini. Karena itu yang paling prioritas, kalau bisa pelajari ilmu agama, pelajari umum untuk menguatkan agama. Dulu orang kalau belajar, mereka bukan sekedar ahli tafsir, ahli hadis, tapi ada di antara mereka bahkan yang ahli di bidang kedokteran. Imam Syafi'i itu bidang kedokteran, Sayyidah Aisyah itu pakar di bidang kedokteran, ada Ibnu Rushd, beliau itu pakar di bidang fikih perbandingan, tapi profesinya seorang dokter bedah. Dulu begitu. وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Kalau sudah pintar, sudah sukses, pulang kembali ke daerah masing-masing, bangun daerahnya. Itu jihad paling tinggi. Banjarbaru program, berikan beasiswa, silakan belajar. Yang ke Madinah, yang ke Mekah, yang ke Mesir, yang ke Tripoli, yang ke Tunisia, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika. Dia belajar amanat dari daerahnya. Setelah sukses, pintar dia, riset apa kebutuhan di daerahnya. Pulang dia ke Banjarbaru, bangun kampungnya, bangun desanya, makmur keadaannya. Itu jihad nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jihad itu bukan sekedar fisik saja. Orang yang memilih jalur untuk belajar itu sama nilainya dengan mujahid fi sabilillah. Tapi apakah semua orang yang belajar masuk kategori ini? Tidak. Maka dari itu, orang tua yang anaknya di pondok, yang anaknya dititipkan belajar agama khususnya, coba perhatikan kaidah satu kalimat ini. Kalau tidak sesuai pondoknya dengan kalimat ini, evaluasi. Quran tidak mengatakan liyata'allamu fid-din. Quran tidak mengatakan liyadrusu fid-din. Kalau ingin belajar agama, kata Al-Quran, liyatafaqahu fid-din. Fikih. Apa artinya fikih? 1 juta. Serius ini. 3 juta. Waktu habis. Udah habis waktunya. Fikih artinya paham. Fikih artinya mengerti. Kalau menggunakan tak, artinya sungguh-sungguh. Kalau sebelum akhirnya ada tasydid, artinya semangatnya mesti double karena tidak mudah mewujudkannya. Jadi kalau adinda ini ingin memilih jalur pengetahuan, pesan Al-Quran yang pertama, kalau belajar mesti sungguh-sungguh. Oh. 2, usahakan belajar itu sampai paham. Jangan cuma datang ke kelas, kadang duduk paling belakang, enggak pernah nanya, selesai kemudian pulang, yang penting lulus ujian. Besok mau ujian, baru pinjam catatan teman. Ingat kata-kata saya ini ya, ingat ini. Orang Indonesia itu, alhamdulillah, yakin ini baik-baik, dianugerahi oleh Allah kecerdasan yang sangat luar biasa. Saya di Tripoli diangkat jadi Aminul Khutbah, pemimpin para khatib dan imam yang ada di sana, distrik Sawani. Tiba-tiba satu saat mendapatkan aduan dari siswa Afrika. Ya Syekh, Indonesia muskilah, katanya. Syekh, orang Indonesia ini bingung saya. Mabika, saya bilang, kenapa? Ini saya mau ujian 2 minggu lalu. Saya menghafal 2 pekan persiapan ujian. Besok mau ujian, si fulan Indonesia pinjam catatan saya. Begitu keluar hasil ujian, saya 7,5, dia 8. Saya bilang, belum tahu kamu sistem SKS. Sistem kebut, kadang-kadang 1 jam. Itu saking luar biasanya. Lidah orang Indonesia dipakai bahasa apapun itu cepat menyesuaikan. Orang India sampai kiamat kurang 2 hari, asli India, bilang bahasa Inggris, ketahuan Indianya. Orang Cina, asli Cina, belajar bahasa Arab, ketahuan Cinanya. Orang Banjarbaru, datang ke Mekah belajar, ngisi di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak kelihatan wajahnya, orang mengiranya orang Taif. Ternyata Banjarbaru. Orang mengiranya Arab, ternyata Kalimantan Selatan. Dipakai ke Inggris, kayak orang Inggris. Hey John, where have you been? It's so long not to see you. dipakai seperti Jepang, kayak orang Jepang.
1: Watashi wa Indonesia no adi desu.
2: Dipakai bahasa Perancis kayak orang Perancis.
4: Kumusta ka, Sylvie?
2: Dipakai Tagalog kayak orang Filipina.
4: Kumusta ka, Mabuti?
2: Pakai bahasa apapun lidahnya lunak karena sukunya begitu banyak, pulaunya banyak, interaksinya banyak, lidahnya sering terlatih berkomunikasi sehingga ringan dipakai menggunakan bahasa apapun. Tapi tetap kalau ibadah dengan cara pengetahuan, kata Allah sampai paham. Jadi jangan sampai ada anak Banjarbaru datang belajar di kampus misalnya Lamba Mangkurat, duduk ngambil paling belakang, enggak pernah tanya, hanya untuk ujian dapat ijazah, itu belum masuk kategori jihad fi sabilillah dengan ilmu. Maka Nabi sampaikan Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, dikutip dari hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Perhatikan caranya. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saat kami duduk-duduk santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang penuntut ilmu. Istala 'alaina rajulun syadidu bayadu thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun, fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a kafai 'ala fakhidaihi wa ruqbatayhi ila ruqbatayhi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Datang seorang pelajar, bajunya bagus bersih, rambutnya tersisi rapi, enggak kelihatan mampir-mampir dengan keringatnya, fokus datang di saf pertama, lututnya hampir mendekat Nabi, telapak tangannya dipegangkan di pahanya, langsung fokus di depan Nabi, dia bertanya tentang ajaran-ajaran agamanya. Nah, itulah jihad dengan ilmu. Ambil sap paling depan. Sap depan mau ngantuk ditahan-tahan. Mau bikin status malu. Dan sudah pasti terperhatikan. Kalau mic-nya mati pasti kedengaran depan. Nah, dulu belajarnya begitu, makanya semuanya jadi. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, jadi semua. Kenapa? Karena rumus Qur'annya dipakai. Masuk kelas belum paham, pastikan keluar sudah paham. Jangan keluar ruangan belum paham. Nah, ini masalah kita sekarang ada di pemahaman. Bahkan banyak orang menunaikan ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dalam ibadahnya.
5: 105 FM. This is the greatest. So, this my face. This.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, kita percaya bahwa hadis adalah sumber hukum utama setelah Al-Quran di dalam agama Islam, yang mana antara Al-Quran dan hadis tidak akan pernah terpisahkan posisinya. Akan tetapi pendengar, pernahkah Anda tahu bahwa ternyata ada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata terbukti secara ilmiah? Yang tentunya pendengar, hal ini akan menjadi salah satu bukti kebenaran kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pendengar, kira-kira apa sajakah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbukti secara ilmiah? Cakrawala Islam edisi kali ini merangkumnya untuk Anda. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama pendengar, hadis tentang tulang ekor belakang manusia. Yang mana dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tulang ekor yang berbunyi, setiap bagian tubuh anak Adam pasti akan dimakan tanah kecuali tulang ekornya. Darinya ia telah diciptakan dan darinya ia akan disusun kembali. Pendengar yang budiman, tahukah Anda seorang profesor dari Sun'a University melakukan penelitian bersama Sheikh Abdul Majid dalam rangka menguji tulang ekor. Mereka membakar tulang ekor dengan suhu amat tinggi selama 10 menit hingga warnanya berubah menjadi hitam pekat. Kemudian mereka menganalisisnya. Nah, hasil laboratorium menunjukkan bahwa sel-sel pada jaringan tulang ekor tidak terpengaruh oleh suhu panas. Dan lebih mengejutkan lagi, penelitian tersebut juga menjelaskan mengapa ketika dilakukan penggalian makam lama yang telah berusia puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, ditemukanlah tulang ekor yang tidak hancur. Benar-benar sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendengar fakta yang kedua, bahwasanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan fakta ilmiah yang ada, yaitu sebuah hadis tentang lalat. Kita tahu pendengar bahwa lalat membawa segala macam penyakit di dalam tubuhnya. Tapi sedikit dari kita yang tahu bahwa ternyata lalat juga membawa penawar atau obat-obatan di tubuhnya. Hal tersebut disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana hadis tersebut berbunyi, jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman salah seorang di antara kalian, maka tenggelamkanlah. Kemudian angkatlah lalat tersebut dari minuman, karena pada satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat penawarnya. Dan ternyata pendengar, fakta ilmiah modern pun membuktikan hal tersebut. Sekelompok peneliti Muslim di Mesir dan juga Arab Saudi melakukan beberapa percobaan pada wadah berbeda yang berisi air, madu, dan juga jus. Mereka membiarkan jenis cairan tersebut dihinggapi oleh lalat. Kemudian mereka tenggelamkan lalat di beberapa wadah tersebut. Pemeriksaan mikroskopis menunjukkan bahwa cairan yang tidak ada lalat ditenggelamkan mengandung banyak bakteri dan juga virus. Sementara wadah yang lain, di mana lalat benar-benar ditenggelamkan, tidak terdapat bakteri dan juga virus. Baiklah pendengar, fakta ketiga tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan fakta medis, yaitu hadis tentang larangan mencabut uban. Pendengar yang budiman, di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencabut uban. Dan ternyata pendengar, kegiatan mencabut uban juga dilarang di dalam dunia medis. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa orang yang memiliki uban justru panjang umur dan juga sehat walafiat. Mencabut uban sangat berbahaya bagi kepala karena akan merusak syaraf-syaraf kepala di saat kondisi kepala sudah mulai rapuh. Selain itu, pendengar, kerusakan folikel akan berdampak pada kesehatan selaput kepala, yang ini tentunya membuat kita semakin yakin akan benarnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pendengar, fakta keempat tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selaras dengan fakta ilmiah, yaitu tentang larangan memakai emas bagi kaum laki-laki. Sebagaimana yang kita ketahui, pendengar, bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim disebutkan larangan memakai emas bagi laki-laki dan dibolehkannya bagi kaum perempuan. Nah, tahukah Anda, pendengar, bahwa atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit melalui pori-pori dan masuk ke dalam darah manusia? Jika seorang pria mengenakan emas, maka di dalam darahnya akan mengandung atom-atom emas. Dan jika ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka akan mengakibatkan penyakit yang disebut Alzheimer. Sebab jika tidak dibuang, maka dalam jangka waktu yang lama, atom emas dalam darah akan sampai ke otak dan memicu penyakit Alzheimer. Perlu diingat, pendengar, bahwa penyakit Alzheimer adalah suatu penyakit di mana penderitanya kehilangan semua kemampuan mental dan juga fisiknya dan akan menyebabkannya kembali seperti anak kecil. Kemudian, pendengar, menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapakah Islam memperbolehkan wanita untuk mengenakan emas? Bukankah seorang wanita bisa saja terserang penyakit Alzheimer sebagaimana seorang laki-laki? Nah, jawabannya, pendengar, ternyata seorang wanita tidak menderita masalah ini karena setiap bulan partikel berbahaya tersebut akan keluar dari tubuh seorang wanita melalui menstruasi. Itulah sebabnya, pendengar, Islam mengharamkan pria mengenakan perhiasan emas dan membolehkan seorang wanita memakainya. Nah, selanjutnya, pendengar, hadis terakhir yang menjadi salah satu bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang jilatan anjing yang wajib dibasuh dengan tanah. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sucinya wadah seseorang saat dijilat anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali." Salah satunya dengan menggunakan tanah. Seorang ilmuwan, pendengar, membuktikan jika virus anjing itu sangat lembut dan juga kecil, sebagaimana yang diketahui, semakin kecil ukuran mikroba, ia akan semakin efektif untuk menempel dan melekat pada dinding sebuah wadah. Selain itu, pendengar, eksperimen dan beberapa hipotesa menjelaskan bahwa tanah merupakan unsur efektif dalam membunuh kuman. Oleh karenanya, pendengar, di dalam Islam, sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, jika sebuah wadah dijilat oleh seekor anjing, maka harus segera dicuci dengan 7 kali basuhan, yang salah satunya adalah dengan tanah. Itulah, pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, 5 hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbukti secara ilmiah dan penelitian modern. Tentunya hal ini bisa menjadi hujjah atau bukti tentang kebenaran kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga semoga bisa mempertebal keimanan kita bahwa Islam memang agama yang rasional. Semoga dapat bermanfaat. Saya Muad, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai berjumpa lagi di rubrik Cakrawala Islam edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.